0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat pujian yang senantiasa kita lakukan, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga buat kita semua. Nasabah abarakakena kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih. Salawat, di mana doa-doa salawat dan nilai pahala daripada salawat itu sebanyak orang yang bersalawat, wa adada man lam yusalli alaih, dan sebanyak orang yang tidak bersalawat. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bidawami mulkillah, dan salawat yang nilai pahalanya sebanyak orang yang bertakbir, memuji dan bertahlil membaca la ilaha illallah tanabudu badawi apalanna sininna tau kaimat takabiri matahlili si bawa tahu okay mapakan lebih lau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini saya akan mengupas salah satu doa yang tertuan di dalam surah Asy-Syu'ara. Jiwi duangi doa yang sangat singkat la yakia ditujun nyi dua-duangi tekulebina nareku ipahami wi makada agar akat-akata nyi wi dua-duangi. Di dalam doa ini dikatakan Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin waj'alli lisana swidikin bil akhirin waj'alni mim warathati jannati na'im. Masya Allah. Betul nanyi ya kakai Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepada saya hukman, pemahaman tentang hukum. Wa alhikni bisolihin, dan pertautkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana swidikin, dan jadikanlah bagiku lisana swidikin, hati lidah yang benar. Fil akhirin, kepada yang selainnya. Waj'alni miwarasati jannati na'im, dan jadikanlah saya miwarasati jannati na'im, dari golongan orang-orang yang mewarisi jannatun na'im. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi dua-dua ini yang dari itu dua-dua anda pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ketika itu beliau memohon kepada Allah Rabbi habli hukman, agar betwana wahia doa yatlubu fihil mar'u minallahi ta'ala. Jadi dua-dua ini akat-akat tanah narikutului bacawi yatlubu fihil mar'u, ketika seseorang menuntut atau menginginkan
atau meminta kepada Allah ayyaruzukahul ilma, agar diberikan rezeki berupa ilmu pengetahuan, wal fahma, dan juga pemahaman, wal hikmatah, demikian halnya dengan ilmu hikmah, wa ayyaj'alahu min ibadihi sholihin. Dan doa ini juga tujuannya adalah supaya dia dijadikan hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, al-ilma. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah Namruz, seorang raja yang zalim. Seorang raja yang kalau kita baca riwayatnya, Namruz ini adalah termasuk orang-orang yang sangat cerdas sekali. Namruz ketika itu sudah bisa membagi waktu. Jadi alina tu bagi biyurutui, sampai kemudian melahirkan bagaimana pemetaan-pemetaan waktu. Ya rujangi titik sikui, titik sidi, titik dua, dan seterusnya. Namruz itu sudah menguasai ilmu membagi waktu 24 jam itu dibagi oleh Namruz. Orang acana ya ru Namruz. Tapi Namruz ini, meskipun dia cerdas, kekurangannya adalah menyembah berhala, Pak Barhalai. Nah, mudah-mudahan tidak ada generasi-generasi Namruz. Sama makukui meiga tuwaca, ilmunya itu luar biasa, tapi napuji Pak Barhalai. Cuma Namruz ketika itu yang dijadikan berhala adalah patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Yang rupa sabari juga karena pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan masuk ke dalam bara api. Nah, bagangkana yirwati makedipu Allah Ta'ala kulna ya nar kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, ya api, akit ceki api, wasalaman, dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi iru api tetap menyala, tetap iman luak iru api, dan yakia makit cei risesida pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan wasalaman, diberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, selamat sampai jaminan keselamatan itu satu pun dari bagian tubuhnya Nabi Ibrahim tidak terlalap oleh api. Dahsyatnya jaru perintah nabuang Allah Ta'ala, begitu dahsyatnya perintahnya Allah sampai api tidak berani melalap bagian-bagian tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang melekat pada diri Nabi Ibrahim tidak satupun dirusak oleh api, karena wasalaman, perintahnya Allah supaya memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang menyebabkan sampai Nabi Ibrahim itu dilempar masuk ke dalam api? Itu karena Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Namruz. Jadi Namruz meskipun dia cerdas, tingkat intelektualnya luar biasa, tapi kekurangannya adalah dari segi spiritualnya, dari segi keyakinannya, melemah bi keyakinannya. Nah, ya nerwunna urampiwi, maka mudah-mudahan di antara kita di sini
tidak ada yang mewarisi kebiasaan-kebiasaannya Namrud. Nah sahabat, jakamawi tambah matanre wipak disengeta, nah iya kia setelah tinggi ilmunya, intelektualnya bagus, tapi di sisi lain malemawi spiritualnya, dia lemah dalam spiritualnya. Ternyata mak barahalawi bukan menyembah patun, tapi dia menyembah hartanya. Bukan menyembah patung, tapi dia sembah atasannya. Bukan menyembah patung, tapi dia menyembah pekerjaan-pekerjaannya. Tantangannya pasti berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Tantangannya Namrud. Namrud itu tantangannya adalah berhala dalam bentuk patung. Tapi tantangan kita sekarang ini adalah makbarahalaki nayakia taninya patung ipak barahala, akan tetapi harta kita ipak barahala. Nah ini, nah, jadi hati-hati dalam persoalan ini, karena penyakit-penyakit seperti ini ternyata tidak menjangkiti orang-orang yang bodoh, tapi juga ternyata menjangkiti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini karena diperhadapkan dengan Namrud yang begitu cerdas, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Ini dua-duanya. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki berupa al-ilmu. Penafsirannya yaru al-hukman al-ilmu. Meiga penafsirannya. Angka apa penafsirannya ya gage. Nomor sidinna hukman bermakna al-ilmu. Kemudian nomor duanna al-hukman itu bermakna al-fahmu, pemahaman. Lalu kemudian yang ketiga al-hikmah, berupa hikmah. Lalu kemudian yang keempat berupa an-nubuwah, kenabian. Tapi yibi makdipat tafsiribi, ketika kata hukman itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan an-nubuwah, itu hanya untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak berlaku untuk kita, tapi hanya berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam an-nubuwah. Nah yakia ibi terlui berupa ilmu, pemahaman dan hikmah, itu berlaku untuk kita semua. Ketika kita membaca doa ini, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengijabah doa ini, maka Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pemahaman yang mudah buat kita, terutama dalam hal ini pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar kita lihat perkembangannya, bagaimana penafsirannya. Karena yang dimaksud di sini pemahaman bukan hanya sekedar memahami. Nah yang ia makadai ayah arifah nabi jepuiwi. Ini ogi yang makadaki nabi jepuiwi. Kemakadai tabuwi nabi jepuiwi bukan sekedar mengetahui, tapi sebenarnya dia sudah bisa melakukan sesuatu perbuatan pak gangkana betul-betul tercermin sebagai orang yang memahami sebuah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah. Bedanya di mana? Ada orang yang mempelajari agama sampai mendapatkan titel sarjana agama, mendapatkan titel magister agama, doktor di bidang agama, bahkan profesor di bidang agama, tapi dia hanya sekedar memahami ilmunya di napi jepui.
dia hanya sekedar mengetahui dan memahami. Di pada pijak puibi nayakia yuriasingi ayak arifa nariku na pijak puibi aga-aga na pahami apapun yang dia pahami, maka dia realisasikan, dia wujudkan dalam bentuk-bentuk perbuatan. Ku makkedei buang Allah Ta'ala sempaja, ku masempaja ki. Ku makkedei buang Allah Ta'ala makkada abarajama aku, makkedei nabita abarajama aku abarajama. Jadi riasengi, nabi jepui. Tapi ku makkedei napahami wi, alpahmu ay al-ilmu, ketika dia baru pada tahapan-tahapan mengetahui dan memahami, maka dah asempajeko, barajama ko na yagia di na barajama. Sisanya kutanai, abah apa dalilnya? Wah, kutanai na sebab pura, na sikulai pura na apalah ya ruagage, na isingi dalili na, ala birin na barajama eh. Misalnya as-salatul jama'ati afdalun min salatil fazi bi 27 darajah. Ya, kemuliaan salat berjamaah itu afdalun, itu jauh lebih mulia daripada salat menyendiri bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Dia tahu, dia paham, bahkan hadisnya dia tahu siapa yang meriwayatkan. Itu baru standar mengetahui dan memahami. Tapi ku bagadai ayya arifah napi jepui bi. Dia mengetahui, ya, mengetahui secara irfani. Orang-orang yang irfani itu tania bahwa maka dapat disengada bawang. Tapi dia realisasikan apa yang dia ketahui. Disinilah kelebihan-kelebihannya ulama-ulama kita dulu. Omakadai na baca kiraku kita emakadai yuru sempajit tahajud esikui. Maka dia laksanakan sholat tahajud pupun ni napi kau yuru tahajud eh. Dan dia tidak pernah alpa melaksanakan sholat tahajud. Bukan hanya sekedar mengetahui. Disitulah kelebihan-kelebihan daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi di sini pemaknaan daripada kata hukman di dalam doanya Nabi Ibrahim ini memohon supaya dia bukan hanya sekedar itu, tapi dia mampu merealisasikan wal hikmata. Pemaknaan selanjutnya kata hukman di situ al hikmah, diberikan pengetahuan yang bisa memahami rahasia-rahasia daripada sesuatu itu. Ah, jadi lebih dalam lagi. Rahasia. Asror. Rahasia na yerwagage. Kung kana perintah ngepuang Allah Ta'ala, ada sesuatu yang disampaikan oleh Allah, bagi orang yang memahami hikmah, maka dia bisa memaknai, bisa memahami apa rahasia-rahasia di balik perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, saya kira ini juga berkembang. Dulu berkembang di kalangan para pendahulu-pendahulu kita. Biasanya bertanya, agaru rahasiana sempajeng. Agaru rahasiana pasidekai. Agaru rahasiana sujue, agaru rahasiana rukue. Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya itu disampaikan beberapa bab asrarus sholat, rahasia-rahasianya sholat. Asrarul wudu, rahasia-rahasianya wudu. Bukan hanya sekedar disampaikan bagaimana hukumnya berwudu, bagaimana hukumnya sholat, apa rukun-rukunnya wudu, apa rukun-rukunnya sholat,
Bukan hanya sekedar itu, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan di balik semua gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat dan gerakan-gerakan wudu itu ada asrar, ada rahasia. Jadi di nama jinnik bawa makna Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu ali rabbil hadatsil asghar, lalu kemudian setelah itu dia cuci tangannya di nak jinnik bawa mi, bukan hanya sekedar mencuci tangan, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ternyata ada rahasia-rahasia di balik pencucian tangan. Ada rahasia-rahasia di balik pelaksanaan-pelaksanaan salat itu. Ada rahasia di balik ajakan-ajakan suara-suara azan yang dikumandangkan melalui suara-suara azan. Itu semuanya ada rahasia-rahasianya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan itu di dalam kitabnya Asrarul Wudu, Asrarus Shalah. Kalau kita baca semuanya, ya bahkan sampai kalimat-kalimat La ilaha illallah itu juga bagaimana rahasia-rahasia di balik kalimat La ilaha illallah itu. Ya, semuanya ada pembahasan tersendiri, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai pada pembahasan-pembahasan itu, ya. Karena yang kita jelaskan sekarang ini adalah terkait dengan masalah doa ini. Nah, Rabbi hamli hukman, bagaimana supaya diberikan ilmu hikmah, ilmu rahasia, ya, ilmu rahasia, dimudahkan ilmu rahasia itu agar kata-katana, kalau kita memahami ilmu rahasia itu, rahasia-rahasia itu kita pahami dan bisa kita menangkap pesan-pesan rahasia dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan yutil hikmata mayyasha, diberikan ilmu rahasia mayyasha kepada siapa yang dikehendaki. Wa mayyutal hikmata, dan barang siapa yang diberikan ilmu rahasia oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak.

Kenului yelivi 500 sebuah capu irbal nak koyolona. Magin ata pamelio to. Ah. Magin apa pak kuritena sing yeru gadde-gadde naro paling yang gadde-gadde nana sing anggarannya hanya sekitar 3 juta. Tapi napa sikola bianana matang rimana sikola nanana. Ah, garo. Di situ sebenarnya dia sudah sering melakukan perbuatan yang mana dia sudah bisa menangkap pesan-pesan hikmah yang ada dalam perbuatan-perbuatannya itu. Makanya Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapa yang diberikan hikmah, ilmu rahasia itu, faqad utiya khairan katsira, maka akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang mengingat kepada Allah terkecuali yang memiliki pemandangan. Tapi pemandangan yang dimaksud di sini bukan pikiran, atinna atinna macule, tadinya pikiran macule ya, hatinya. Makanya biasanya itu tanda-tandanya orang yang memahami, yang sudah mulai merasakan ahlu hikmah itu adalah orang yang suka berzikir. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya di situ. Maka ditubi sebab angkat ustaz aku YouTube. Maka dah kenapa mau berzikir? Nah digagak perintah nak puang Allah Ta'ala masih kiri. Maka dah kawi dia pernah runtuh iru bacana. Maka dia puang Allah Ta'ala wazkuris marabbika, ingatlah dengan menyebut namanya Tuhanmu. Agar wasana puangnya mulai Allah la ilaha illallah ar-rahman al-malikul kudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asana mana puangnya ya Rabb? Semua itu adalah nama-namanya Allah. Tiba-tiba dia mengatakan tidak ada perintah berzikir di dalam Al-Quran. Maka dah kadi matu taruntui dan lelet. Jadi ini makuku itu meiga ustaz. Ini nang kena mak baca kita napa jago lah ada mak bicara, ya banyak sekarang itu ustaz yang modelnya begitu, ya cuma karena kemampuan komunikasinya yang bagus, cara penyampaiannya yang bagus, metode penyampaiannya yang bagus, pada akhirnya banyak orang yang suka. Tapi season mak bicara ni mak tu kepau-pau ni nasabat dia gak ada sarna. Pada mana dia pun nak. Maka dia gagal ke perintahnya nasing masih kiri rampi-rampi. Dan itu viral. Viral sekali di YouTube itu. Dan sangat terkenal. Sangat terkenal itu ustaznya. Pada akhirnya saya bilang, ku bangsa-bangsa nana ye, napana aja nih. Ya. Sebab di penaruntu yeru kelet dan lelena. Andai kan runtu ye dan lelena, maka pasti saya yakin dia tidak berani mengatakan seperti itu. Nah, jadi doa ini bagus untuk kita baca. Silahkan nanti kita berbagi dengan anak-anak kita. Ya, kupalit tanya nih di milu baca bi. Hari ini anak apa? Buka kita surah Asy-Syu'ara. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cukup cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan menggugat Tuhan pun, Nabi Ibrahim itu berani menggugat Tuhan. Maka deki kegiayana, maka di Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
Wahai Tuhan.

0: Tuhanku. Perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Berarti Nabi Ibrahim ini karena menggunakan akalnya, pada akhirnya Nabi Ibrahim berani menggugat Tuhan. Emang kukui kung kemakutana nasing di nagaga tu maka dipatuhi matu tawi ipura ni nakutana ng pagulutan Nabi Ibrahim ya tu maka di puang Allah Ta'ala kala awalam tu'min Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan wala bala, wahai Tuhanku bala, tidak ya Allah, aku tetap percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin menenangkan hatiku. Milo apakah tenang hatiku? Banggangkan nama kutana ka. Kay patuh injil mau ta, pakugi carata patuh yang numa tebi. Hancur dia. Maka dibuang Allah Ta'ala. Kala pakhuz arba'atan minat toir. Ibrahim, alaki manuk-manuk, empat manuk-manuk. Cincang-cincang lah. Rete-rete yang nasib tetap ya manu-manu eh. Urumu tetap pasti garu. Summa ja'al ala kulli jabalim min hunna juz'a. Bagi wiyar wagagay, tiwi min kucupuk na bulu eh. Masing-masing diletakkan di atas puncak gunung. Summa da'uhunna yatina kasa'ya. Kemudian panggillah kembali burung itu yang manu-manu enasin ubi ipaimu pasuruhunna ilaika, maka burung-burung itu nantinya akan datang kepadamu. Kumubi itapangkani masih li surah wakai pada-pada si senginasin modelikna wetunna yarudi pamu tetap-tetap yang manu-manu enasin. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah luar biasa menggunakan akalnya. Kegipi kecerdasannya yang rupanglutan Nabiullah Ibrahim. Pada saat ketika melihat matahari, maka dia nak apa puang. Tapi ketika matahari tenggelam, lenyai ia rumah tersui. Maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim ini bukan Tuhan. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Nah itu si uleng nih, maka di sini kampai. Ketika bulan itu juga tenggelam, nasabat cumpang yang mata sui, maka di tanya tu puang ye. Karena dia juga timbul tenggelam. Berarti, bagaimana caranya Nabi Ibrahim melakukan pengenalan terhadap Tuhan. Melakukan pengenalan terhadap Tuhan dengan menggunakan pikirannya. Pagangkan nama kedetannya puangnya. Nyeru puangnya. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Onroan cana ya Rob. Saya tidak menyembah yang timbul tenggelam. Lalu kemudian, tiba-tiba, pada saat pencariannya terhadap Tuhan, maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, ini wajah tu, wajahnya lillazi fatharas samawati wal arda haniban muslima wa makana minal musyrikin. Yang itu di pasempat jengi, engkak baca bi doa ibtitanya. Sebenarnya itu sudah melakukan proses pencarian terhadap Tuhan. Lalu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathir wa subhanallah murad wa sallam. Ini wajah itu purni sapa-sapa masumpani Allahu Akbar. Ini wajah itu aku hanya bertawajjuh. Aku hanya menengadahkan wajahku lillazi fatharas samawati wal ard, yang menciptakan langit bumi dan bersama isinya. Tania ruang tasui, tania ulengi, tania dui, tania pinggawai, tania ini wajahku wajihia lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanifan dalam keadaan tunduk dengan penuh ketundukan, musliman dan penyerahan diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Dewa 42. Jadi itu pemaknaan. Kenapa pada saat ketika kita sholat Allahu Akbar, ada yang menggunakan inni wajjahtu wajhiya, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Ditanya, apa dua-duanya punya dalil? Semuanya punya dalil. Ali, Imam Ali karramallahu wajhahu, menggunakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarras samawati wal ardh. Malampe-lampe mi. Kamu patambahan na. Kuidi makuncu mi ro dua ibtitata. Imam Ali karramallahu wajhahu, malampe-lampe i dua ibtitana. Kamu patambahan na ye. Nah, jadi disitulah kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, melakukan pencarian terhadap Tuhannya. Lalu kemudian tiba-tiba dia kembali mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarras samawati. Begitu cerdasnya. Bahkan bahasa diplomasi dari Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang lebih besar. Kira-kira apakah ketika itu Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Cuma Nabi Ibrahim memberikan jawaban sepertinya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan. Apakah ini, siapa yang menghancurkan berhala ini? Tiba-tiba mengatakan ini yang lebih besar. Kan itu utama beli kok maka daki ini yang lebih besar sampai nata rumah tu ya rumah lupui. Ya. Ya rumah lupui nagatungi agar pakai mancur iwon naru. Ya rumah naru berhala nagatungi kuru kelun na ya patungi. Nataro yeru patu malopoy na panagatu kuro. Sesen na makada niga mancur iya nasing iya niga sulangi makada. Tiba-tiba dia mengatakan, haza akbaru, ini yang lebih besar. Itu bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi yang sangat tinggi sekali. Cocok ikut pap politik bangsa nanya. Bahasa begini dicocok kalau ya, bahasa-bahasa begini. Ya, jadi kamu tahu bahasa-bahasa berpakar. Tapi Nabi Ibrahim justru meskipun dia benar, beliau benar, justru mengatakan anu salah je nyu pigau. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dalam salah satu riwayat, suatu ketika nantinya dimintai untuk memberikan syafaat, Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, saya tidak layak memberikan syafaat. Dewi Sidina aja nasing angkasih di kesalahanku. Ya ruga salah aku nasing wi anu anu bapak ke padahal itu ya dikingi wakada beli-beli ya ruga gai. Ya, dia hanya menggunakan bahasa diplomasi ketika itu. Ya, bukan saya. Ini bahasa komunikasi yang sangat tinggi sekali. Itu nama kedah tadi ya. Tapa makanya kutanai ya rumah lompoy. Haza akbar, kutanai nasing. Ini yang lebih besar. Ya, andai kan makanya tania ya, emak beli. Nah, Tapi ketika itu Namruz mengatakan, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin yang besar ini yang menghancurkan berhala-berhala yang lain? Maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, magi balik musompai. Sementara yang ini tidak bisa memberikan mudarat kepada selainnya, magi namu sompai. Kenapa kalian menyembah? Namu seni magada iya gagai tidak mampu memberikan mudarat kepada yang lainnya. Kenapa kalian menyembah? Nah, jadi Nabi Ibrahim ini cukup cerdas, ya. Nah, jadi mudah-mudahan yiwi dua-duanya kena pak barakah ibu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kena pak barakah. Mudah-mudahan kita melahirkan generasi-generasi yang cerdas, anak-anak kita cerdas, cucu kita cerdas. Hari ini dua-duanya pengulutan Nabiullah Ibrahim, ya. Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin, pertautkanlah kami dengan orang-orang soleh. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Wa alhikni bisolihin, pertautkan kami dengan orang-orang soleh. Anjana nasing yiru taubi ku sedih ku nasi tau salamana, ya. Mudah-mudahan orang-orang yang di dekat saya itu adalah orang-orang soleh semuanya. Mudah-mudahan saya ini dipertautkan dengan para kiai-kiai dan para ustad-ustad. Nasabah yaitu kumiluki miseng yalita, menurut Imam Al-Ghazali dalam pembahasan Riyadatun Nafs, latihan penempahan jiwa, kubilu kinasi miseng yalita, coba lihat orang-orang di sekitarmu, siapa yang sering datang untuk menziarahi kamu. Niga kira-kira nasabah angka turiasing ko idi ogi makadaki mak julu jamang, ya, ku padang kaki. Pasti yang sering datang ke kita itu adalah para pedagang-pedagang. Kutania padangkang, pangeli yang sering datang ke kita. Ya. Kupamengki, pasti ya tu tulumat depeku ini, pametu. Terpuji mak golo mak putsal. Pasti orang yang datang ke kita itu adalah orang yang suka main putsal. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kumelo kimis sengyaleta akita ginasing kusedeta. Lihat itu orang yang ada di sekitarmu. Kupak barajama tuluk jokaiki insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Ya jangan ni pada ini nak miseng. Jangan ya, ya tidak usah dikembangkan ini. Tapi Imam Al-Ghazali itu menyebutkan di dalam kitabnya. Ya. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan. Kalau doa ini berberkah. Walhikni bisolihin. Mudah-mudahan orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang baik-baik semua. Bahkan ada hadis terkait dengan ini, Rasulullah juga berdoa. Ya, Rasulullah berdoa. Mudah-mudahan watawabbana ma'al abrar, wafatkanlah saya ma'al abrar, di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan, ya Allah. Ya, watawabbana muslimin, wafatkanlah kami di tengah-tengah orang-orang muslim, dalam keadaan muslim dan di tengah-tengah orang muslim, ya Allah. Itu ada doanya itu, ya. Sahabat taman iwetui, ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan insyaallah, karena pengajian ini belum tuntas, ini malam pembahasan pembahasan. Mudah-mudahan insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana dahsyatnya doanya Nabi Ibrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala man salli alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala man lam yusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala man yuhalliluka yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa alhamdulillah.
1: And now
2: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang mesti banyak informasi.

0: www.radiomasra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Belum kantongi izin, Komisi 3 DPRD Kota Parepare rekomendasikan pembangunan red rail modern di Pindad.
4: Pembangunan sementara izin belum ada. Makanya kami memanggil semua SKPD terkait. Ada Dinas Perhubungan tadi, ada PTSP, ada dari PUPR, ada dari Dingkong. Itu lengkap. Termasuk Pak Camatnya, kita sudah meminta keterangan semua. Dan ini sudah jelas di pertemuan ini bahwa memang telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada.
3: DPRD Parepare sebut rencana air PDAM langsung minum harus pertimbangkan usia pipa.
5: Git itu besi.
6: Iya.
5: Ada juga ADPE, ada juga yang dari kayak tiang listrik itu.
6: Iya.
5: Yang kayak apa tiang listrik itu ada juga. Jadi apalagi tingkat korosif atau tingkat kebocoran yang ada di itu tinggi sekali.
6: Ya,
5: jadi kalau ada alat dipasang di keran, sudah diganti tidak dari produksi air dari PDAM sampai ke pipa sebelum masuk ke
6: sudah
5: tidak kotor atau sudah bersih.
6: Iya.
5: Kan belum dijaga.
6: Iya.
3: Bawaslu Parepare ajak peserta P2P terlibat aktif wujudkan pemilu bermartabat.
7: Yang sejak tanggal 25 Mei lalu telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui audiovisual. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan pendalaman materi dari pembelajaran yang telah disimak sebelumnya. Nah, melalui P2P ini, kami mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Kami berharap peserta dapat memahami mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan juga sengketa pemilu, sebab
3: Parepare siap jadi tuan rumah Selebes Kreatif Festival, bakal dihadiri ribuan pelaku industri kreatif dari 4 provinsi.
8: Parepare, yaitu teman-teman dari Asisi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Parepare Kreatif Ekosistem. Rencana kami ingin menjadikan Kota Parepare tuan rumah untuk berkumpul ribuan pelaku industri kreatif dari 24 kabupaten kota, dan ada 4 provinsi yang akan hadir membersamai kita dan ikut memeriahkan festival kreatif yang terselenggara di Kota Habibie.
9: Terus yang paling penting, kegiatan ini tidak hanya sebatas festival saja, namun ada
2: Insan Mesra. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Komisi 3 DPRD Kota Parepare merekomendasikan penghentian sementara proyek pembangunan 3 retail modern di Parepare. Langkah ini diambil lantaran pihak pengelola kedapatan mencuri star pembangunan sebelum mengantongi izin resmi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi Golkar, Hamrang Handani, mengatakan selain masalah administrasi perizinan, proyek tersebut juga menuai protes dari warga sekitar. Untuk itu pihaknya meminta jajaran kecamatan setempat segera memfasilitasi ruang dialog guna meredam gejolak sosial.
4: Menurut laporan yang masuk, ini sudah ada pembangunan, sementara izin belum ada. Makanya kami memanggil semua SKPD terkait, ada Dinas Perhubungan tadi, ada PTSP, ada dari PUPR, ada dari Dingkong, itu lengkap. Termasuk Pak Camatnya, kita sudah meminta keterangan semua. Dan ini sudah jelas di pertemuan ini bahwa memang telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada, ya. Kemudian juga dari warga masyarakat sekitar situ kan ada yang protes. Ini yang memang perlu jadi sangat perhatian. Kalau bisa diprioritaskan, ya prioritaskan dulu itu masalah psikologis masyarakat di situ. Jadi kami harapkan supaya mengadakan pendekatan dulu dari pihak almamater kepada, karena ini sebenarnya jangan memenuhi regulasi dan segala, tapi ternyata masyarakat sekitar situ ada beberapa yang tidak setuju. Mungkin ada pendekatan nanti difasilitasi oleh Pak Camat, mungkin bisa menemukan solusi yang tepat ya, supaya bisa aman. Kita juga membutuhkan pembangunan terutama perekonomian di Parepare, jadi kita tidak boleh saling menghalangi.
3: Lebih lanjut, Amra menambahkan DPRD juga mendorong agar retail modern tersebut wajib memiliki MPWP daerah agar pajak yang dibayarkan dapat berkontribusi langsung pada pendapatan asli daerah melalui dana bagi hasil. Insan Mesra rencana perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare untuk menghadirkan layanan air keran yang bisa langsung diminum menjadi sorotan. Meski dinilai dapat menjadi solusi alternatif di tengah keluhan kualitas air galon isi ulang, DPRD Kota Parepare mengingatkan adanya tantangan besar pada infrastruktur pipa yang sudah usang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, menjelaskan bahwa penerapan zona air minum prima atau ZAM memerlukan jaringan pipa khusus yang anti karat seperti berbahan stainless atau HDPE, sementara mayoritas pipa di Parepare saat ini sudah berumur usur.
5: Kalau di Parepare ini dengan pipa yang macam-macam, ada yang git itu besi, ada juga HDPE, ada juga yang dari kayak tiang listrik itu, yang kayak apa tiang listrik itu, ada juga. Jadi apalagi tingkat korosif atau tingkat kebocoran yang ada di itu tinggi sekali.
0: Ya,
5: jadi kalau ada alat dipasang di keran, sudah dijamin tidak dari produksi air dari PDAM sampai ke pipa sebelum masuk ke pipa, tidak kotor atau sudah bersih. Kan belum dijamin.
3: Di sisi lain, menyikapi keterangguan warga terhadap air minum kemasan maupun galon isi ulang, pihak Fokus melalui juru bicaranya Mulyadi mendesak instansi terkait untuk memperketat pengawasan kualitas air di masyarakat. Mulyadi mengapresiasi rencana PDAM, namun meminta Dinas Kesehatan dan Disperindak tetap proaktif memantau depot air minum yang saat ini ada.
10: Secara langsung, tanpa lagi masyarakat bertumpu kepada air galon. Jadi terkait perusahaan kenaikan air galon ini, memang PDAM sekarang intens melakukan komunikasi di luar Jawa, bahkan rencana ini di Subaru melakukan kerjasama dengan 9 negara. Jadi Parepare nanti itu air PDAM langsung bisa diminum. Ada alat yang dipasang di saringan, tanpa masyarakat beli lagi air galon. Jadi saya apresiasi teman-teman, utamanya Pak Direktur, mungkin ada pemikiran untuk meringankan masyarakat untuk tidak terpaku lagi ke air galon. Karena kenapa? Menerima tuh air galon ini kadang juga tidak bermutu airnya. Perlu Dinas Perindak turun langsung melihat apakah
0: Perindak
10: kesehatan betul. Jangan senanya saja mapin terima takut. Dia mereka agak menteri kok. Kau menyemam minum. Ya kau nak ni, nacau ni rasana aku pipa. Nacau ni rasana agak biru. Sehingga kan banyak juga yang konsumsi ya begitu. Sering air galon.
0: Banyak.
10: Jadi kita tidak usah terlalu resah dengan adanya kenaikan air galon, termasuk kemarin gas LPG.
3: Program air siap minum dari PDAM Parepare sendiri dikabarkan tengah menjajaki rencana kerjasama dengan pihak luar guna mendatangkan teknologi penyaringan modern agar masyarakat nantinya bisa menikmati air bersih langsung dari keran rumah tanpa perlu masaknya kembali. Insan Mesra, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare terus mematangkan kesiapan masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Melalui program pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, Bawaslu mengajak seluruh elemen warga untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Parepare, Dr. Susilawati, memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran mandiri sejak 25 Mei lalu. Para peserta kembali dikumpulkan untuk melakukan pendalaman materi.
7: Kami sangat mengapresiasi seluruh peserta pendidikan pengawas partisipatif atau P2P yang sejak tanggal 25 Mei lalu telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui audiovisual. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan pendalaman materi dari pembelajaran yang telah disimak sebelumnya. Nah, melalui P2P ini, kami mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut berperan aktif aktif dalam pengawasan pemilu. Kami berharap peserta dapat memahami mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan juga sengketa pemilu, sebab dalam kegiatan pengawasan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar kita mampu mewujudkan pemilu yang bermartabat.
3: Dengan pemahaman yang kuat mengenai mekanisme dan pengawasan penanganan sengketa, Bawaslu Parepare optimis sinergi bersama masyarakat ini dapat melahirkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Insan Mesra Kota Parepare siap menjadi pusat perkumpulan ribuan pelaku industri kreatif se-Sulawesi Selatan dan 4 provinsi lainnya di Indonesia. Kota kelahiran B.J. Habibie ini resmi dipilih sebagai tuan rumah gelaran Celebes Creative Festival 2026 atau CCF 2026. Kepastian ini dihadirkan usai ICCN Sulawesi Selatan bersama Parepare Creative Ecosystem melakukan rapat pemantapan bersama pemerintah Kota Parepare pada Rabu siang 3 Juni 2026. Korda Indonesia Creative City Network atau ICCN Sulawesi Selatan, Andis Petalolo menjelaskan event ini akan menjadi tiang penguatan ekonomi kreatif, terlebih Sulawesi Selatan masuk dalam 15 provinsi prioritas Kemenparekraf dan Bappenas.
8: Yaitu teman-teman dari ICCN Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Parepare Creative Ecosystem. Rencana kami ingin menjadikan Kota Parepare tuan rumah untuk berkumpul ribuan pelaku industri kreatif dari 24 kabupaten kota dan ada 4 provinsi yang akan hadir membersamai kita dan ikut memeriahkan festival kreatif yang terselenggara di Kota Habibie. Terus yang paling penting, kegiatan ini tidak hanya sebatas festival saja, namun ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak kalah menarik juga, yaitu melibatkan seluruh pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas, bisnis, akademisi, dan juga pers dalam rangka pentahelix talk show. Jadi nanti akan ada beberapa kepala daerah dan juga pelaku-pelaku kreatif, terus ada juga dari akademisi, terus ada juga dari insan pers, dan teman-teman pelaku bisnis itu akan membuat satu forum yang dimana follow up-nya adalah bagaimana pembangunan, penguatan, serta kekuatan industri kreatif ini bertumbuh.
3: Menutup keterangannya, Andis mengajak seluruh masyarakat Kota Parepare untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan menyukseskan perhelatan besar yang akan mengangkat sektor UMKM dan bisnis lokal tersebut.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG-MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Islam.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang masih informasi.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

102,8 Mesra FM, beberapa lagu-lagu kena Bugis yang sudah saya hadirkan di ronde semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Hanya di 102,8 Mesra FM. Agak kariba manong, mau mari kita ribu dengan ilong-ilong ogia putera kaki matu letu tetiap paya jatuh kalau lo tetek yoko 102,8 Mesra FM. Tatu talu ni lewat pitalu pulau pitu menek insa mesra. Yang kali ini jauh lo ilona Dewi Kak di Nairabila Awo insa mesra ya.

akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Is.

0: Idul Fitri, hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga, menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

102,8 Mesra FM, beberapa lagu-lagu Malaysia yang sediakan di ronde semuanya. Terima kasih kebersamaannya hanya di 102,8 Mesra FM. Selamat terhibur dengan lagu-lagu yang sediakan hingga terakhir nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Kita hadirkan saja lagunya untuk Anda.

وبعث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat pujian yang senantiasa kita lakukan, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga buat kita semua. Nasabah abarakakena kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi. Salawat, di mana doa-doa salawat dan nilai pahala daripada salawat itu sebanyak orang yang bersalawat, wa adada man lam yusalli alaihi, dan sebanyak orang yang tidak bersalawat. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bidawami mulkillah, dan salawat yang nilai pahalanya sebanyak orang yang bertakbir, memuji dan bertahlil membaca la ilaha illallah tanapudu badawi apalena sinin atau kaimat takabiri matahlili si bawa tahu kai mapaka lebih lauri sisi nafung Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini saya akan mengupas salah satu doa yang tertuan di dalam surah Asy-Syu'ara. Jiwi duangi doa yang sangat singkat. Layakia ditujun nayi dua-duangi tekulebikna nariku ipahami wi makada agaru akata-kata nayi wi dua-duangi. Di dalam doa ini dikatakan Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin waj'alli lisana swidikin bil akhirin waj'alni mim warathati jannatin na'im. Masya Allah. Betul nih ya kakai. Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepada saya hukman, pemahaman tentang hukum. Wa alhikni bisolihin, dan pertautkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana swidikin, dan jadikanlah bagiku lisana swidikin, hati lidah yang benar, akhirin kepada yang selainnya. Waj'alni miwarasati jannati na'im, dan jadikanlah saya miwarasati jannati na'im, dari golongan orang-orang yang mewarisi jannatun na'im. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jiwi dua-duangi
Ya naritu dua-duanda pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ketika itu beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli hukman, agar betuanna wahia du'a yatlubu fihil mar'u minallahi ta'ala yimi dua-duangi akat-akat tanah nariku tului bacawi yatlubu fihil mar'u, ketika seseorang menuntut atau menginginkan atau meminta kepada Allah ayyarzukahul ilma, agar diberikan rezeki berupa ilmu pengetahuan, wal fahma, dan juga pemahaman, wal hikmata, demikian halnya dengan ilmu hikmah, wa ayyaj'alahu min ibadihi sholihin. Dan doa ini juga tujuannya adalah supaya dia dijadikan hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, al-ilma. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah Namruz, seorang raja yang zalim. Seorang raja yang kalau kita baca riwayatnya, Namruz ini adalah termasuk orang-orang yang sangat cerdas sekali. Namruz ketika itu sudah bisa membagi waktu. Jadi alina tu bagi biru wetui, sampai kemudian melahirkan bagaimana pemetaan-pemetaan waktu. Ia rujangi titik sikui, titik sidi, titik dua, dan seterusnya. Namruz itu sudah menguasai ilmu membagi waktu 24 jam itu dibagi oleh Namruz. Orang acana yaru Namruz. Tapi Namruz ini, meskipun dia cerdas, kekurangannya adalah menyembah berhala, pak barhalai. Nah, mudah-mudahan tidak ada generasi-generasi Namruz. Sebab makukui meiga tuwaca, ilmunya itu luar biasa, tapi napuji pak barhalai. Cuma Namruz ketika itu yang dijadikan berhala adalah patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Yang rupa sabari juga karena pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dilemparkan masuk ke dalam bara api. Nah, magangkana yirwati makdipu Allah Ta'ala kulna ya nar kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, ya api, akit ceki api, wasalaman, dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi iru api tetap menyala, tetap iman luak iru api, na yakia makit ceki risesira pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan wasalaman, diberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, selamat sampai jaminan keselamatan itu satu pun dari bagian tubuhnya Nabi Ibrahim tidak terlalap oleh api. Dahsyatnya jaru perintah Nabi Allah Ta'ala, begitu dahsyatnya perintahnya Allah sampai api tidak berani melalap bagian-bagian tubuhnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apapun yang melekat pada diri Nabi Ibrahim tidak satupun dirusak oleh api, karena wasalaman, perintahnya Allah supaya memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, apa yang menyebabkan sampai Nabi Ibrahim itu dilempar masuk ke
ke dalam api. Itu karena Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Namrud. Jadi Namrud meskipun dia cerdas, tingkat intelektualnya luar biasa, tapi kekurangannya adalah dari segi spiritualnya, dari segi keyakinannya, malam lebih keyakinannya. Nah, yanarwunna urampiwi, maka mudah-mudahan di antara kita di sini tidak ada yang mewarisi kebiasaan-kebiasaannya Namrud. Nah, sahabat yakamawi tambah matanrewi pak disengeta, nah iya kia, setelah tinggi ilmunya, intelektualnya bagus, tapi di sisi lain malemawi spiritualnya, dia lemah dalam spiritualnya. Ternyata mak barahalawi bukan menyembah patun, tapi dia menyembah hartanya. Bukan menyembah patung, tapi dia sembah atasannya. Bukan menyembah patung, tapi dia menyembah pekerjaan-pekerjaannya. Tantangannya pasti berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Tantangannya Namrud. Namrud itu tantangannya adalah berhala dalam bentuk patung. Tapi tantangan kita sekarang ini adalah mak barahala ki nayakia taninya patung di pak barahala, akan tetapi harta kita di pak barahala. Nah ini, nah, jadi hati-hati dalam persoalan ini, karena penyakit-penyakit seperti ini ternyata tidak menjangkiti orang-orang yang bodoh, tapi juga ternyata menjangkiti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini karena diperhadapkan dengan Namrud yang begitu cerdas, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Ini dua-duanya. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki berupa al-ilmu, penafsirannya yaru al-hukman al-ilmu, meiga penafsirannya angka apa penafsirannya ya gage nomor sidinna hukman bermakna al-ilmu, kemudian nomor duanna al-hukman itu bermakna al-fahmu, pemahaman. Lalu kemudian yang ketiga al-hikmah, berupa hikmah. Lalu kemudian yang keempat berupa an-nubuwah, kenabian. Tapi ini makdipat tafsir ini, ketika kata hukman itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan an-nubuwah, itu hanya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak berlaku untuk kita, tapi hanya berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam an-nubuwah. Nah ya kia ibi terlui berupa ilmu, pemahaman dan hikmah, itu berlaku untuk kita semua. Ketika kita membaca doa ini, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengijabah doa ini, maka Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pemahaman yang mudah buat kita, terutama dalam hal ini pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar kita lihat perkembangannya, bagaimana penafsirannya. Karena yang dimaksud di sini pemahaman bukan hanya sekedar memahami. Nah yang ia makadai ayah arifah Nabi Jepuiwi. Ini ogi yang makadaki Nabi Jepuiwi. Kemakadai tepuiwi Nabi Jepuiwi bukan sekedar mengetahui, tapi sebenarnya dia sudah bisa melakukan sesuatu perbuatan pak gangkana
betul-betul tercermin sebagai orang yang memahami sebuah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah. Bedanya di mana? Ada orang yang mempelajari agama sampai mendapatkan titel sarjana agama, mendapatkan titel magister agama, doktor di bidang agama, bahkan profesor di bidang agama, tapi dia hanya sekedar memahami ilmunya di Nabi Jepuy. Dia hanya sekedar mengetahui dan memahami di pada Jepuy Nayakia yuriasing ayya'arifa narikpun Nabi Jepuy aga-aga napahami. Apapun yang dia pahami, maka dia realisasikan, dia wujudkan dalam bentuk-bentuk perbuatan. Kau makin di buang Allah Ta'ala sempatnya, kau masih banyak. Kau makin di buang Allah Ta'ala, maka ada abarajama aku, maka ada Nabi tak abarajama, kau abarajama. Jadi riasanya Nabi Jepui, tapi kau makin di napahami wi, napahami bi al-fahmu ay al-ilmu, ketika dia baru pada tahapan-tahapan mengetahui dan memahami, maka dah asempajeko barajama ko na yagia di na barajama. Sisanya ku tanai abah apa dalilnya, wah ku tanai na sebab pura nasi kolai pura na apalah ya rogage na isini dalilin ala birin na barajama eh. Misalnya as-salatul jama'ati afdalun min salatil fazi bi 27 darajah. Ya, kemuliaan salat berjamaah itu afdalun, itu jauh lebih mulia daripada salat menyendiri bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Dia tahu, dia paham, bahkan hadisnya dia tahu siapa yang meriwayatkan. Itu baru standar mengetahui dan memahami. Tapi ku bagadai anya arifah Nabi Jepuy bi. Dia mengetahui, ya, mengetahui secara irfani. Orang-orang yang irfani itu tanya bahwa maka dapat disengat bawang. Tapi dia realisasikan apa yang dia ketahui. Disinilah kelebihan-kelebihannya ulama-ulama kita dulu. Omakadai nabaca kiraku kita emakadai yuru sempajit tahajud esikwe. Maka dia laksanakan sholat tahajud pupun di nabi gaw yuru tahajud eh. Dan dia tidak pernah alpa melaksanakan sholat tahajud. Bukan hanya sekedar mengetahui. Disitulah kelebihan-kelebihan daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi di sini pemaknaan daripada kata hukman di dalam doanya Nabi Ibrahim ini memohon supaya dia bukan hanya sekedar itu, tapi dia mampu merealisasikan wal hikmatah. Pemaknaan selanjutnya kata hukman di situ al hikmah, diberikan pengetahuan yang bisa memahami rahasia-rahasia daripada sesuatu itu. Ah, ini lebih dalam lagi. Rahasia, asror, rahasia na yerwagage. Kung kana perintah ngepuang Allah Ta'ala, ada sesuatu yang disampaikan oleh Allah, bagi orang yang memahami hikmah, maka dia bisa memaknai, bisa memahami apa rahasia-rahasia di balik perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, saya kira ini juga berkembang. Dulu berkembang di kalangan para pendahulu-pendahulu kita. Biasanya bertanya, agaru rahasiana sempajeng. Agaru rahasiana pasti dekai. Agaru rahasiana sujue, agaru rahasiana ruku'e.
Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya itu disampaikan beberapa bab asrarus shalah, rahasia-rahasianya salat. Asrarul wudu, rahasia-rahasianya wudu. Bukan hanya sekedar disampaikan bagaimana hukumnya berwudu, bagaimana hukumnya salat, apa rukun-rukunnya wudu, apa rukun-rukunnya salat. Bukan hanya sekedar itu, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan di balik semua gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat dan gerakan-gerakan wudu itu ada asrar, ada rahasia. Jadi di nama jinni bawa makna bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu ali rabbil hadatsil asghar, lalu kemudian setelah itu dia cuci tangannya di najni bawa mi, bukan hanya sekedar mencuci tangan, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ternyata ada rahasia-rahasia di balik pencucian tangan, ada rahasia-rahasia di balik pelaksanaan-pelaksanaan salat itu, ada rahasia di balik ajakan-ajakan suara-suara azan yang dikumandangkan melalui suara-suara azan itu, semuanya ada rahasia-rahasianya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan itu di dalam kitabnya Asrarul Wudu, Asrarus Shalah. Kalau kita baca semuanya, ya bahkan sampai kalimat-kalimat la ilaha illallah itu juga bagaimana rahasia-rahasia di balik kalimat la ilaha illallah itu. Ya, semuanya ada pembahasan tersendiri, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai pada pembahasan-pembahasan itu, ya. Karena yang kita jelaskan sekarang ini adalah terkait dengan masalah doa ini. Nah, Rabbi habli hukman, bagaimana supaya diberikan ilmu hikmah, ilmu rahasia, ya, ilmu rahasia, dimudahkan ilmu rahasia itu, agar kata-kata anak, kalau kita memahami ilmu rahasia itu, rahasia-rahasia itu kita pahami dan bisa kita menangkap pesan-pesan rahasia dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan yutil hikmata mayyasha, diberikan ilmu rahasia mayyasha kepada siapa yang dikehendaki. Wa mayyutal hikmata, dan barang siapa yang diberikan ilmu rahasia oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak. Jadi ya tu kupamulan itu yang nabi gau ya tu gau ya ruya singgir rahasia, maka pasti insya Allah janjinya Allah, faqad utiya khairan katsira, diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Ya, ketika hidup di dunia diberikan kebaikan yang berlimpah. Imadri makadaki aga ona pigau iru kuritawi. Ya. Jama-jamanna makumi-makumi matu ju jama-jamanna. Ya. Maka dari rite balu-balu na yelli balu na yerong kenoloi yelli bi 500 sebu capu yer balu na koyolona magina tapa melio to ah magina bapa kurite na sing yeru gade-gade na ro paling yeru gade-gade na nasing anggarannya hanya sekitar 3 juta tapi napa sikula bianana matan rimana sikula hananana agar di situ sebenarnya dia sudah sering melakukan perbuatan yang mana dia sudah bisa menangkap pesan-pesan hikmah
yang ada dalam perbuatan-perbuatannya itu. Makanya Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapa yang diberikan hikmah, ilmu rahasia itu, faqad utiya khairan katsira, maka akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tiadalah yang mengingat kepada Allah terkecuali yang memiliki pemandangan. Tapi pemandangan yang dimaksud di sini bukan pikiran. Atinna, atinna macule. Tadi pikiran nama cule. Ya, hatinya. Makanya biasanya itu tanda-tandanya orang yang memahami, yang sudah mulai merasakan ahlu hikmah itu adalah orang yang suka berzikir. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya di situ. Maka ditubi sebab angkat ustaz aku YouTube. Maka dah, kenapa mau berzikir? Nah digaga perintah na puang Allah Ta'ala masih kiri. Maka dah kawi. Dia pernah runtuh iru bacana. Maka di puang Allah Ta'ala, wazkuris marabbika, ingatlah dengan menyebut namanya Tuhanmu. Agar wasin puangnya mulai Allah, la ilaha illallah warrahman al-malikul kudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asal nama anu puangnya ya Rabb, semua itu adalah nama-namanya Allah. Tiba-tiba dia mengatakan tidak ada perintah berzikir di dalam Al-Quran. Maka dah kadi matu taruntui dan lelet. Jadi ini makuku itu meiga ustaz. Ini nang kena mak baca kita napa jagola ada mak bicara. Ya banyak sekarang ibu ustaz yang modelnya begitu. Ya cuma karena kemampuan komunikasinya yang bagus, cara penyampaiannya yang bagus, metode penyampaiannya yang bagus, pada akhirnya banyak orang yang suka. Tapi season nah mak bicara ni mak tu

bagus untuk kita baca. Silahkan nanti kita berbagi dengan anak-anak kita. Ya, kupalitannya nih di milu baca bi. Hari ini anak kota buka kita surah asy-syu'ara. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cukup cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan menggugat Tuhan pun, Nabi Ibrahim itu berani menggugat Tuhan. Maka deki kegi ayana, maka di Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifatuhiyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Berarti Nabi Ibrahim ini karena menggunakan akalnya, pada akhirnya Nabi Ibrahim berani menggugat Tuhan. Emang kukui kung kemakutana na singa ide nagaga tu maka dipatuhi matu tawi ipura ni nakutana nga pagulutan Nabi Ibrahim ya tu maka di puang Allah Ta'ala kala awalam tu'min Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan wala bala, wahai Tuhanku bala, tidak ya Allah, aku tetap percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin menenangkan hatiku. Milo apakah tenang hatiku? Banggangkan nama kutana ka. Kay patuh injil mau tak? Pakku gicara tak patuh yang numat ini. Hancur dia. Maka dibuang Allah Ta'ala. Kala pakhuz arba'atan minat toir. Ibrahim, alaki manuk-manuk, empat manuk-manuk. Cincang-cincang lah. Rete-rete yang nasib tetap yang manu-manu eh. Purumu tetap pasti garu. Summa ja'al ala kulli jabalim min hunna juz'a. Bagi wi yang wagagai. Tiwi min kucupuk na bulu eh. Masing-masing diletakkan di atas puncak gunung. Summa da'uhunna ya'tina kasa'ya. Kemudian panggillah kembali burung itu yang manu-manu enasin ubi ipaimah pasuruhunna ilaika, maka burung-burung itu nantinya akan datang kepadamu. Kubi tapangkan masih li surah wakai pada-pada si senginasin modelikna wetunna yarudi pamu tetap-tetap yang manu-manu enasin. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah luar biasa menggunakan akalnya. Kegipi kecerdasannya yang panggulutan Nabiullah Ibrahim. Pada saat ketika melihat matahari, maka dia nak apa puang. Tapi ketika matahari tenggelam, lenyai ia rumah tersui. Maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim ini bukan Tuhan. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Dan itu si uleng nih, maka di sini kampai. Ketika bulan itu juga tenggelam, nasabat cumpang yang mata sui, maka di tanya tumpuang ini. Karena dia juga timbul tenggelam. Berarti, bagaimana caranya Nabi Ibrahim melakukan pengenalan terhadap Tuhan. Melakukan pengenalan terhadap Tuhan dengan menggunakan pikirannya. Pagangkan nama kedetannya puangnya. Nyeru puangnya. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Onruat cana ya Rob. Saya tidak menyembah yang timbul tenggelam. Lalu kemudian tiba-tiba pada saat pencariannya terhadap Tuhan, maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, ini wajah tu wajahnya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa makanan.

yang itu di pas tempat ini engkau baca bi doa iftitahnya, sebenarnya itu sudah melakukan proses pencarian terhadap Tuhan. Lalu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathiru subhanallah muradam wasil ini wajah itu puri sapa-sapa masumpani Allahu Akbar ini wajah itu aku hanya bertawajuh, aku hanya menengadahkan wajahku lilladzi fatara samawati wal ard, yang menciptakan langit bumi dan bersama isinya, tania ruwa tasui tania ulengi tania dwi tania pinggawai tania ini wajahku wajihia lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman, hanifan dalam keadaan tunduk dengan penuh ketundukan musliman dan penyerahan diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Dewa 42. Jadi itu pemaknaan kenapa pada saat ketika kita sholat Allahu Akbar ada yang menggunakan ini wajah tu wajihiyah, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini, ditanya apa dua-duanya punya dalil, semuanya punya dalil. Ali, Imam Ali karramallahu wajhahu menggunakan ini wajah tu wajihiyah lilladzi fatara samawati wal ardh, melampek-lampek mi kamu patambahan lah kuidi makuncu mi ro dua ibtitata. Nah, Imam Ali karramallahu wajhahu melampek-lampek dua ibtitana kamu patambahan lah ye. Nah, jadi disitulah kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, melakukan pencarian terhadap Tuhannya. Lalu kemudian tiba-tiba dia kembali mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Begitu cerdasnya. Bahkan bahasa diplomasi dari Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang lebih besar. Kira-kira apakah ketika itu Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Cuma Nabi Ibrahim memberikan jawaban sepertinya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan. Apakah ini, siapa yang menghancurkan berhala ini? Tiba-tiba mengatakan ini yang lebih besar. Kan itu tambah beli kok maka daki ini yang lebih besar rasa banyak nata rumah tu ya rumah lupui ya ya rumah lupui naga tungi agar pakai mancur iwon naru ya rumah naru berhalai naga tungi kuru kelun na ya ru patungi nata haru ya ru patung malupui napa naga tu kuru sesuatu nama kada niga mancur iya nasengi niga sulangi maka dah. Tiba-tiba dia mengatakan haza akbaru, ini yang lebih besar. Itu bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi yang sangat tinggi sekali. Cocok ikut pop politik bangsa. Bahasa begini dicocok kalau ya, bahasa-bahasa begini. Ya jadi kamu tahu bahasa-bahasa mempakro. Tapi Nabi Ibrahim justru meskipun dia benar, beliau benar, justru mengatakan anu salah je iu pigau. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dalam salah satu riwayat, suatu ketika nantinya dimintai untuk memberikan syafaat, Nabi Ibrahim mengatakan tidak, saya tidak layak memberikan syafaat.
Dewa si dinaja nasing. Ang kasi di kesalahan ku. Yaro kesalahan ku nasing. Ano apa kemake. Padahal di tuya di kengi wakada beli-beli yaro kagai. Ya. Dia hanya menggunakan bahasa diplomasi ketika itu. Ya. Bukan saya. Ini bahasa komunikasi yang sangat tinggi sekali. Detor makadah tadi ya, tapa makadah kutanai ya rumah lompoi. Haza akbar kutanai nazing. Ini yang lebih besar. Ya, andai kan makadah tadi ya, ema beli. Nah, tapi ketika itu Namruz mengatakan, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin yang besar ini yang menghancurkan berhala-berhala yang lain? Maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, magi balik musompai. Sementara yang ini tidak bisa memberikan mudarat kepada selainnya, magi namu sompai. Kenapa kalian menyembah? Namusin ni makada ia gagai tidak mampu memberikan mudarat kepada yang lainnya. Kenapa kalian menyembah? Nah, jadi Nabi Ibrahim ini cukup cerdas. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan yewi dua-duanya kena pak barakah ibu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kenapa barakah mudah-mudahan kita melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Anak-anak kita cerdas. Cucu kita cerdas. Hari ini dua-duanya pengulutan Nabiullah Ibrahim. Ya. Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin. Pertautkanlah kami dengan orang-orang soleh. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Wa alhikni bisolihin. Pertautkan kami dengan orang-orang saleh. Anjana nasing yiru. Taubi ku sedih ku nasib tau salamana. Ya. Mudah-mudahan orang-orang yang di dekat saya itu adalah orang-orang saleh semuanya. Mudah-mudahan saya ini dipertautkan dengan para kiai-kiai dan para ustad-ustad. Nasabah. Yaitu kumelo kimiseng yalita menurut Imam Al-Ghazali dalam pembahasan Riyadatun Nafs, latihan penempahan jiwa, kumelo kimiseng yalita, coba lihat orang-orang di sekitarmu, siapa yang sering datang untuk menziarahi kamu. Niga kira-kira. Nah sebangka tu riasing ko idi ogi makedaki mak julu jamang, ya. Ku padang kaki pasti yang sering datang ke kita itu adalah para pedagang-pedagang. Ku tania padang kang pangeli yang sering datang ke kita, ya. Ku pamengki pasti ya tu tulumat depeku ini pamet. Ku terpuji mak golok mak putsal. Pasti orang yang datang ke kita itu adalah orang yang suka main putsal. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kumelo kimis sengyaleta akita ginasing kusedeta. Lihat itu orang yang ada di sekitarmu. Kupak barajama tuluk jokaiki insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya jangan ni pada ini nam iseng. Jangan ya tidak usah dikembangkan ini. Tapi Imam Al-Ghazali itu menyebutkan di dalam kitabnya. Ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau doa ini berberkah, wal hikni bis salihin,
Mudah-mudahan orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang baik-baik semua. Bahkan ada hadis terkait dengan ini, Rasulullah juga berdoa. Ya, Rasulullah berdoa. Mudah-mudahan watawaffana ma'al abrar, wafatkanlah saya ma'al abrar, di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan, ya Allah. Ya, watawaffana muslimin, wafatkanlah kami di tengah-tengah orang-orang muslim, dalam keadaan muslim dan di tengah-tengah orang muslim, ya Allah. Itu ada doanya itu. Ya, sahabat taman diwetui, ya mudah-mudahan, mudah-mudahan insya Allah, karena pengajian ini belum tuntas, ini melampaui pembahasan lagi. Mudah-mudahan insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana dahsyatnya doanya Nabi Ibrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa salli ala Sayyidina Muhammad yang ada daman salli alaihi. صلي على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد عدد من يهللك يكبرك.

سعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

اكبر سبحان الله اكبر الله اكبر سبحان

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca surah Yasin fadilah. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Grammy.

Kita pada subuh kali ini akan bergeser atau pindah surah yang turun di Mekah, yang ayatnya sebanyak 46, tentang pokok-pokok akidah, dasar-dasar akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membahas tentang kerasulan Nabi, membahas tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Surah ini meliputi pembahasan sekitar hari kiamat, dan situasi pada hari kiamat nantinya. Dan surah ini juga terdapat pembahasan tentang masa depan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya membahas juga tentang bagaimana masa depan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat atau hari kiamat atau hari kebangkitan. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bil qasam, bil qasam bil malaikatil abrar, memulai dengan sumpah, dengan malaikatnya yang taat, di mana malaikat ini mencabut bisyiddah wa ghilzah, dengan sangat keras dan susah payah. Kemudian jemaah subhanakumullah, di dalam surah ini juga membicarakan tentang anil musyrikin al munkarin bil ba'lil ba'thi wan nusyur, tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Sehingga dalam surah ini memberikan gambaran bagaimana keadaan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, digambarkan bagaimana keadaan mereka pada hari yang menakutkan nantinya. Kemudian juga dalam surah ini terdapat dikisahkan Fir'aun lanatullahi alaihi yang zalim, yang Allah tenggelamkan dan Allah musnahkan, dengan menenggelamkan bersama pengikutnya. Kemudian dalam surah ini juga terdapat pembahasan tentang orang-orang yang zalim, penduduk Mekah yang zalim dan menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surah ini memberikan gambaran bahwa mereka itulah orang-orang yang paling lemah di antara beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini ditutup dengan terjadinya nanti hari kiamat dan keadaan dan situasinya. Ya masubuhimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dimulai dengan wan-nazi'ati gharqa. Uqsimu bil malaikah. Jadi ini wa, uqsimu, saya bersumpah, saya bersumpah. Ini Allah, jadi Allah itu bersumpah, sesuai keinginannya. Wa syamsi wa duhaha wa duha wal fajri
banyak ya. Dimulai dengan sumpah wal asri ya, dan seterusnya. Allati tanzi'u arwahal kufar naz'an baligan aqsal ghayah fi syiddati wal 'us. Allah bersumpah dengan malaikat, malaikatnya dengan malaikat yang mencabut roh orang-orang kafir dengan sangat susah payah. Ya, dijelaskan dalam hadis bahwa ya, orang-orang kafir ya, perumpamaan dicabut rohnya itu seperti lembu atau kambing ya, di apa, dibuka kulitnya dalam keadaan hidup-hidup ya. Hadis ini juga dijelaskan perumpamaan susah payahnya dicabut rohnya orang-orang kafir itu ya, seperti kain sutra ya, kain sutra yang ditarik dalam duri ya, begitu susahnya ya, tersaka-saka ya. Kemudian wan nasyitati nashta, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah ya, dengan malaikat-malaikatnya yang mencabut roh orang-orang beriman. Nah, sebaliknya, mencabut roh orang-orang beriman bisuhulatin wa yusrin, dengan sangat lemah lembut. Jadi tadi kalau orang-orang kafir dicabut nyawanya dengan susah payah ya, orang-orang beriman dicabut nyawanya dengan sangat lemah lembut. Ya, juga dijelaskan dalam hadis ya, perumpamannya nyawanya orang-orang beriman dicabut oleh malaikat seperti apa ini, benang, seperti benang yang ditarik di atas tepung. Bagaimana halusnya benang yang ditarik di atas tepung ya, perumpamaan ya, rohnya orang-orang beriman dicabut oleh malaikat. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian wassabihati sabaha, juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikatnya yang turun atas perintah Allah, atas wahyu Allah dari langit. Jadi malaikat-malaikatnya Allah ya, turun ke bumi ya, dari langit itu jika ada izin atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mustra'ina li tanfizi amrillah, yang di mana malaikat ini sangat cepat ya, sangat cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Fasabiqati sabaqa ya, fasabiqati sabaqa ay al malaikatu allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ila al jannah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sifatur dipataraka tanra syukur kemaraja tamas hisina pengala taala. Karena pada subuh yang penuh berkah ini kepada karena wari pun Allah Subhanahu wa taala adi singeng kesempatan nikmat iman dan kanna to padang ka fapuli ye sampai jasuta secara berjamaah selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman angka si diaga-aga di noding ipak di bola ari lalanna kita agero de siseng nawding angka perasaan ari lalanna kita merasa puas terhadap ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Jangan sekali-kali di antara kita maka dagenna ni rokapang sininna ibadah ke furifigau. Mungkin selama ini 50 tahun ni mak gereja mak papa mula kalolo kita tu mak ke mak gereja mak maka dagenna ni rokapang tentu masih jauh daripada cukup. Jangan pernah merasa puas ketika kita pernah mungkin melaksanakan haji dan umroh. Lalu banyak-banyak berjamaah di Masjidil Haram. Lalu si masyarakat di kota Nabi dari Madinah banyak-banyak juga sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Maka demi galak dak ni rokapa ngapa perbandingan itu ratusan ribu kali lipat daripada masjid selain daripada kota suci itu. Gangkanan kena para satra maka da koni rukafa megan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya amal kebaikan itu ketika manusia sudah dimasukkan di dalam kubur maka dena tu gaga tahu genak perasaanna. Sesoleh apapun orang itu, sika-sika sinama lana, apakah dia seorang ustaz, ulama, ahli ibadah dan lain sebagainya, tentu nareko mutamani matu rilalena kiburukna dega gak tahu genak perbakalanna menurut perasaanna. Bayangkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti furani pasuru lana kiburu ipatan reki pe pengtimpu tanah ile jale ja ipatopo ki batu allakuang bacatan laki fur kue romatu 50 langka madekna pangantaratta riwat tuna salaita, maka angkatu ni dua malaikat takkapo mungkar sibawa nakir elo fangolo syari-ari eganna fakutana. Ketika din rahmati Allah Subhanahu wa taala angka nimatu malaikat mungkar sibawa nakira patak dugang kanna pasak di tawe pasak dingin napai pada pole amai kangatna yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati
1: Nampai boleh ramai karena naluru nafuada di mata dah seandainya dulu kita berbuat banyak di muka bumi ini waktu tetuoh. Seandainya itu maka reso-reso air ramo waktu tetuoh, weh maka boleh lah dah ikan nanti guna nama gue. Tapi hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlambat. Nah sesuanya alena tahu weh. Hal sekecil apapun itu malah tak dimati sedang ngalek ketika kita sudah masuk di dalam kuburan. Mapamu dan nangis romo tota rifurata matin roh. Sedang ngalek dari kulit sikiri-sikiri. Weh Allah waro nangis roh. Waktu na pamila mataku sebelum toko ngak masalawa-salawa kak yolo. Mak baca-baca kak yolo minimal mak kedaka. Ya fattahu ya razzak. Urzukni, ya makanya ibaca ketubu moto ripurata maka alhamdulillah ibaca ni ya fattahu ya razzak urzukni ya, barang siapa yang selalu mengamalkan ini ilomak dalik ner kudipung Allah subhanahu wa ta'ala ya fattah ipuang makbuka ya razzak ya ipuang makbiri dalik urzukni fakir dalik di kapuang baca roh pakolikuli gampang ya fattah ya razzak urzukni pure roh dini masalah salawat. Nah kau tak hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tu kuling obami pole rindona ketika masuk dalam kubur. Nah sesanya leda ada napa maka dulu namur kasih nangis masih kiri sikiri kak silap patoge adalah patoge sikiriku termasuk hadirin rahmat Allah lo kinangis masih he sebelum berangkat masjid karena tu dari koto moto na kada maleme-leme agama taru tapa masih jalan cepat ada komotoki kebiasaan sekarang itu tapa HP lagi buka atau buka moto air itu mana siro weh tapa na buka fena Allah tersenggol di sekira la tukung masina nawana wek korwe magar sabana di de apo lo wite wonni adin rama aja la subhanahu wa taala coba gare na reko bua moto bersiame mamaki urki ma pala lo haja ko ditocam mesa bulun subuh karena itu sangat menyehatkan ini kita tu pak biasa le na cam meri olo na subuh maka akan dijauhkan dari penyakit-penyakit kronis dan akan awet muda. Kenapa itu ko turut dia teh yolo na subuh? Insyaallah edenu le malu pola ada itu, tahu itu? Itu lima pas siapa le itu tahu? Nare ko nampak biasa le na dia yolo na subuh. Apa meh dia lima biasa? Jadi makor model itu. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa taala. Banyak nanti orang menyesal ketika dan apa kiku nero waktu nero yolona subuh pada ladin ramadhan Allah banyak ibadah yang dapat kita lakukan pura kinange mak jenne angka dua di figo-figo kebola tak narik kemalanta waktu agero salat sunnah wudu si kanjak nanti tau mak jenne memang nak perlu masjid si tau kan datu mak jenne kan ke masjid untuk terpaksa itu naik fakih ngurusi di tolefalepang. Yang kedua lah tuki masih gie tapeng kama seka ifake ni aja tepu biasa maka dan kamu jak jene kamu ku masih gie amon kak jene kan pokok na tatana ilo na kita maka terpas sepi walau koro tumak jene ini wala ku bola tak beda pahalanya itu beda berkahnya kumak jene ini manipuli bola supaya yang kato sempajang ku bola tak pura kima jene ku bola tak malantah watuwe sholat sunnah wudu duan rekang usalli sunnata ludu rakatai milillahi ta'ala wakata masampaja pakarja jenek doan rekang karena Allah sampaja ni doan rekang ayo ke kilo masih ye angka mopa waktu wadi kipapa sampajang mapakarja masih ye kebunga tamak setelah itu kamu waktu wadi to masampajang rawati yolona subuh nah itu sampaja sunnai doan rekang yolona subuh khairum minat dunia wa ma fiha masarro labi naiya lino lolo lisa dan orang-orang yang tidak memanfaatkan ini ketika diperlihatkan rekamannya dalam kuburannya maka nasasale namak reolo namoro biasa diwal leme-leme wapari padikalo masih Tara masuk tu dari kota lo maju ma, tolo masa baca subuh. Nai pertama duit aku celengan ni. Dua sabu. Padahal hadin ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala kursualin kamu tu 10 sabu. Rasa salih tatu matuk makan lang kamu 10 sabu maka tanya rotaro. Hadin ramadhan termasuk tu dari kota pasal dingin tengah bagi. Akai sesak ngale matuk korong. Weh moto kita me. Ketika masuk dalam kubur nanti tersesali tak makrwe. Magi aja romo to bawa mitte me. Lade menaruh gaga pada nyerah ku biasa narek te tu kota pasak di melot me kuni patat duna tu setengah na pung Allah taala na suruh ki we magi rewa jenne porwale doan rekam minimal wasa pajata haju. Dan waktu-waktu seperti inilah banyak nanti disesali. Makanya tu walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ya fa asaddaka wa akun lamanan li sutau masih dak apa mai kape pak ni tekur hadin rahmati Allah subhanahu wa taala hal inilah yang membuat banyak sahabat-sahabat ya Rasulullah dena paja maka ceceng turi mak guru ko nabi tak bahkan kadang kala bertanya sesuatu yang rahasia kepada Rasulullah tidak cukup dengan ibadah yang disampaikan Rasulullah secara umum di tengah-tengah umat kadang-kadang ya Rasulullah maka cubu-cubu lo mapatung putu lo nada si bawa nabi tah hanya untuk memenuhi amalan-amalan karena merasa tidak puas dengan ibadah-ibadahnya hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada-pada di sahabat nabi tah ritallah ibnu mas'ud Ibnu Mas'ud termasuk sahabat terdekat Rasulullah. Begitu dekatnya dengan Rasulullah, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bahkan selalu menekarnya kamar yang Ibnu Jamin Nabi tak. Tapi sampai di situ dia tidak pernah merasa puas. Kadang kalau waktu nacubu-cubu, lo siurun untuk Nabi tak. Nah, kutanang. Agar fakutanang Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah suruna pung Allah Ta'ala ayyul amalu ahabbu ila Allah Ta'ala ya Rasulullah jelo kagak kasih kegaro amal kaminan napuji pung Allah Ta'ala beton na baca maksudnya tanpa menyepelekan amalan-amalan yang lain tentu narekon segi makrang ka amal kaminan napuji pung Allah Ta'ala ia narek derusuk pamegai tanpa melupakan amalan-amalan yang lain ternyata ruwet tuero eketallu mahkutan eketallu tau jawabah ya lain pun Nabi tak kala Rasulullah maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam as-salatu alal waktiha sempah jari wetun ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sampai sahabat bertanya seperti ini ya ini termasuk tahu sadia mana enggak seneng apa memet tu nah surat itu pun Allah Ta'ala aja tu macam-macam apa para nangero kurang peki ayat pembuka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ya ayuhalladina amanuttaqullah wal tanzuru nafsuma qaddamat liqad wattaqullah innallah khabirun bima ta'malun sini kau matapai taulalo kiri pun Allah Ta'ala dan hendaklah pada diri masing-masing merenungkan tanah-tanah ya leta he kapesa-kapesa leta kira-kira agamana tupura tapas sedia untuk mengoloi asoba jatah kegayasa asoba aja nomor rosek dia mati angge yang kedua biasanya asoba aja ia dari tua wanua akhirat napung Allah Ta'ala wanua degaga pagangkan jadi dua amati yang ia sangat sobaja dia nak dingin kapang alita makada matimu karo kapang ya. Yang kedua din rahmat Allah ia sangat sobaja itu akhirat ia akhirat iduan rupa ia kau boleh mau fatah nama seki pung Allah Ta'ala nak dampai iki maka insyaallah utama kirilan nasuruga menyaman salewang dia gagal pak gangkanah tapi narik kupul ya cilakangi dia nak dampingi pung Allah Ta'ala apalagi dia nak masyiki maka tentu tuoki man rasa-rasa dia tu man rasa-rasa bang meperi mepedi masusah dia tu gagal pak gangkan narilah neraka na'udzubillah hadin rahmatnya lah dari dalam ayat ini sik dikata kunci agero nak kelorang ipun Allah Subhanahu wa taala torito sadiah mengatah apa silega tu nareko to salto terima kanja pengatangi si bawa tau macam fae nasanya to mate itu ie tu nareko turingatai mu agage terima kanja mu pengatangi na pole sarangangi nasanya to mate wo disatu buang tasanramu ya buat tasanramu nareko makanja pengatangi tapi nareko enggak tau deh nama kanja pengatan na terima capa pasang kena sabatemu amo peko jagomu mencak jagomu makarate sila nareko deh na pangata ko tau na kelo ko tau ya kanang kawattu ni abu sangi begitulah hakikatnya kehidupan di dunia hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatah kegayasa mengatah contoh kata meloju pandang iro tu na meloju pandang wei maka lela na telepon sapiri sapiri tetepi tu baja rencana meloju pandang kok di meleleki tapak waktu supaya tolak tuju pandang yo lona lor purana na telepon sapiri aga na figau elo mana di pakar picare-care na nala ni baju saragana na fatamai na fatau mana ni farlangkafanna ala-ala makeup na gincuna dan lain sebagainya purana corona penuhi ni duit kaan na dope na ya perbekala lokor apa yang terjadi furana ngena pakarapi na patama ni kofare na calere ni furana calere lo ni matindro masija mele i matindro akhirnya mele te moto sempak lo mak bereja masuhu si bawe ini seumpama furana ngi mak bereja mak we mak lanta wetu na sempak mo pilot dio kura dio nangi lo di mafake fake we kau wetu na sempak manrele furana ngi manrele kamu kok waktu na sampah mau minum ini kopi minum teh apa yang terjadi sila lo na capu tengi we falai angka to isa piri ma pipi yo lo bole funga ji no no ni me to me lo na jokka na sabak tau makan ja pengujungna na getta bamanin nang ero ko parna na lari mendre otoe la tuju pandas salewang apa penak dinna salama tanpa kekurangan apapun mage tau makan ja pengatanna kamu tahu tahu deh gak kepengatan lah mesti nenang ero puranan telepon bisa piri weh apakah rapi rapi mana ha lapi lapi nih cari-cari mu deh ha terima romun romun rumah HP iya mana nafah aja mah HP si tengah nama ni telu weh maroja terlambat lo mapa mula tindro akhirnya terlambat tuh moto pakak delala na moto iya mana nangir na moto weh makere-kere saya pilih matalifo dia gak makai mengingi saya pilih mendre sisak dan rung pintu na bolan hei pungaji no no no omelo na jok kadeh ndri pungapa tajak-tajak mau saya mana ni durang isi saya apa yang terjadi nah saat nilaikan rung bolan atau kolegan mata rubah manimala weh si serok nak juru matai na japani na tujui mata leyalan na tujui lima piri-piri lipu-lipu mendre oto weh apa yang terjadi na pelet lawowoi na kabire panis sepiri-sepiri palisu tak taruh tambah-tambah pakta majak makanan pentila da walupai male saragaku taruh tambah-tambah pakta majak ke palisu kak maka ni adin ramaja lah maka tau deh gak pengatan lah ya turili romanya mamu padin ramaja lah angka gak yang lupai waditolisu selama masih ada kesempatan hidup angka gak kurasuku wadimapai pasuku tak kalah tetua. Tapi adin ramaja lah ketika nanti narnange wasangi kota mailan lagi murwe. Napa kimelo piri-piri mangelori pung Allah Taala. Bora kimap betal lagi napa geri menipung Allah Taala. Teri kina sebawe moe tadar napa cinta menipung Allah Taala. Sudah tidak ada lagi jalannya. Puang paling suka kasih jolo cina apa puang ada kimelo meli suap puang walupai sampai jaku puang. Pura boleh sempo sampai jaku, aku kandang puang. Pura boleh sempo dari jamaku, aku pasai puang. Puang, paling suka kasih puang. Angkamu bawa diwak bare puang. Angkamu bawa diwak sidakang. Dena, sudah tidak terima lagi alasan alpura. Tony itu nalek kesempatan. Ya, magi atau para lusa dia, apa magi tanya nabi. Sandai je pada mungkin nabi tak makan nyaman. Biasa kapan ngeteng kelinga tu mah kere tu nabi ta de namona soso tu ringka malakul mau kosiare yero malakul mau nare kota kape kebola nabi ta kenapa ya Muhammad duan rupa tu kataku kada geroh Namorosik di sekadar silaturahmi bersiarah kepadamu. Yang kedua, ilo to nak wasai malai nyawamu nariko melo no. Tripodanga ditawakor hampir setiap hari emu amma. Ilo apu nak wasai malai nyawamu nariko melo no. Jadi ro nabi tak diwari jang keistimewaan memilih hari kematiannya kendro manyama pape nabi na nabi tak. Kendro napuji nabi tak. Nah ini ditanya aku kinabi. Tapi rasa seandainya yang kamu tahu pilih sama korea dia gak tahu melo sila lona. Yang mana mau mega rata-rata ke apa mapat panjang. Yang kalau nak apa tau mak jeluk yang ibali bola anak. Seandainya lo melo terjadi kade malakul wajah sana jadi kasih jolo eh. Malolomo pak jeng malakul mo sila lona ulolongan jabatah kue. Taruh meja lah ipali suli semua dalak eh malakul mo. Eh malakul mo bicu mo pi kasih bijak-bijak pe malakul mo he. Jiko mo ala kak masih jak ni kena melo masafar ini kena melo mampi ni kena melo jampang malakul mo. Eh mo ngeri piak kafa malakul mo. Engkau tu pe lo bola mo ala malakul mo he. Maka masih banyak yang mangkali ko tanggapan ni more canin ni more siapa aja. Narapi dan nyari. Lagi teru malam malakul mo apa maka.

Nabita. Ano jawaban Nabita? As-salatu alal waktiha sempayang riwetunna. Nah, berdiskusi ulama akhirnya sepakat menyatakan maka da iero yang sempayang riwetunna nama sunnah bita sempayang yang kita laksanakan tepat waktu. Kaya sesempaja tepat waktu sempayang ijama ripun rimun dipurana bakam taweri masih ye. Jadi sepakat ulama tak malek kesimpulan makna iero pale amala kaminan napudi pun Allah taala ieu dari itu mak bere jama ari masih ye. Jadi kokomok itu masih ye mak bere jama maka insyaallah salat yang kita laksanakan itu pasti tepat pada waktunya. Ya. Tapi oh ki bola tadi ramad Allah subhanahu wa taala ide ga gato tepat waktunya ya bo mega. Ajolok cinang papi pura piklang pura siklang macul si ajolok cinang papi pengumum api tar ilmu amat patut megalak satu hadirin ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi as-salatu alal waktiha sempaja riwat tunnah kita bisa sempaja riwat tunnah ini ngerau sempaja beri jamaah weh betina tu nabi tak pergandai gitu dan pergandai kir nabi tak narikun kena jancing ya nutongan agana nabi tak maripala datang kelihan 20 pintu dan raja anak nari koki masih ye. Ya sa 20 pintu dan raja Pak Basalino 20 pintu karu. Ikong ka fagali tane mah ka te mulak bira dupa si karu ni bawa atau 20 pintu karu. Belo mana 20 pintu karu tahu. Jadi rasa ye si di dan raja sandenya ka ulawar ro ilonjo ilonjo ilonjo narapi langit pintu su pintu pintu susunge. Mega mo perro angkat nasi di dan raja. Apalagi 20 pintu dan raja. Kemudian agar nasa nabi tak mangsallal isya'i fi jama'atin mengini kita nasa masa pajang isya mak beri jama' karena kekiamu nisful lail pada nareko masa pajang si pulauan ni mangsallal isya'i wal fajari fi jama'atin mengini kita nasa masa pajang isya si bawa subuh mak beri jama' rima sigi karena kekiamu lail pada nareko masam paja kupun ni gandar bahkan di hadis lain lima keutamanya orang berjamaah agar itu yang pertama la yusibuhu fakrun fi dunya de nari fitai yang akasiasi rino betul na baca itu nareko leti masih mak berjamaah berarti na patuju tu pun Allah taala itu nareko patuju pun Allah taala masih itu pun Allah taala nareko na patas salati. Betul na baca ikong kata mak beri jama na sapa jama-jama jama lilona risese dan dari ku halala mero jama-jama lilona insyaallah ilomong idalek na ipak baraka ina rekong kawasirek na pole di Allah taala apa ani teh bati na rekode nak baraka duwe apa mangi biasa wacara matu makarang ka tau mega duwina tapi makura dalek na angka to tau cek de mi dalek na tapi mega duwina iga ya sangero makara mega duina tapi makura dalek nah mega duina memang mega tabungan nak ko bang tapi ekong kagak na cina-cinai we pikir 100 kali nak pana nikmati lero nang ela kele furana masa baja subuh lale ko pak belu coto we ni moi bon na coto ma cina la da manre coto tanra jolo iso se samuka jolo mak betta-betta manre coto tapi turing katero adana we dokter dokter terngiang-ngiang ko pandai tu kolesterol masih jatuh tu men tekanan darah na peras dikasih kadang kawat tu nama cina-cina man de racang goreng engka siapo ne menyama memet tu menyama laba ko tiga roe tapi mak da rekik itu matu men de asang urat tai itu biasa au mega duina mak urat dali ne si sanna kasih man de roe kan ika junna tapi de si aga pecok ladang na na perapar si me rumah betta-betta man de pecok ladang kasih bini ne mak dari kegam masih ko menregam masih asal lambungmu apa mage ganggu atuh lambungmu ye kok di mare bapa sesiba macukka iya ro ya setau ni ka dina tapi makuran di dalek lah ni kan aga aga de nulet tameri tubun nah tapi engka tau tau kasi makura dina tapi ni ka dalek nah iga na contoh contoh ya toh kang ya guru ka elo nak apa 20 tahun manci guru alhamdulillah mengikana roh anak guruku berhasil karena manci polisi dokter roh

0: bahkan kata pura runtuh macam di pegawai SPBU seumpama. Contoh ini. Elokas seumpama mendek juk pandang. Angka gagal melo guru suk mawarra penting dan harus saya bertemu dengan kepala kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Mesti lo pak kuru kantor naro. Apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ijok kana mapanguju nak mele ribolaku. Kurak mapanguju mele ijok kana. Apa yang terjadi? We darapi Pertamina kami rih sumpamanya. Elawi ta jarunna bensinna otowe ai samanna meloni rapa ele panakoro. Bu, lisari jolo 200 sabu. Pol. Apa yang terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Pure nang ilisari pol. Lepas suni dompe melani wajah nak ada kondrono pak taruh ni pak koni rujuk tani makan apa gay dia petanggung taruh ni matu gaji kulai foto makan ni gajinya main kombo he talu PK gak guru tak makan ni gaji kombo makan wasa pur kak biasa tak pak guru pro pasantri albaraka talu tu he oh iya boleh di ya oh iya cok ni pak we terima kasih banyak bu ah nah iya rayasang makura duit tapi ni gak ada salah masih di 200 sabu. Makomoro mati tojok ke we narapi sop sodar ko pangkap maliwasat to ni to lepas si manri si sana to melo na mahkama jari kura tam manri maso ni tapang kasi makana aja na pak kure na wajah tero yolo kare ni gero lo nak mita ni gaje idi kare agajit na sa pastos na lupe ni to alak wangi jamana mutahi wah yodi pako dusa jok ni kira kira ame kalok ajok ke ni ah salama si di ya biasa mega duit kura di mega dalai sana lah tu nak nakro kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan weh mengantar kita weh meta pakai ga antrian nerpak kanwil rong kato acarana kira-kira tengah sopi napa tak kapo jadi metete tajang tiba-tiba aku mau renang itu daku itu daku sempal weh tapan kapagawe na lalo kuro kata itu jurus pak dah weh jena refake pak talik mana itu berkasku. Terima kasih tuh malah berkas tuh tinggal kagak repot. Weh iko no iya pak. Ya jangan aku terbiasa pakai pak. Di suban milo bola atau lo ni warung mandre atau puji-puji. Ye ye mati ye urusak ku mati. Apa iko tak tanya ni pak ye lah tu dah ngasih belum tentu si runtut tak pak kepala kantor. Jadi tarik bawa na iye pak. Ku ya tu tampak mata terubah mata maruangan nak tarik bawa nak lo di istirahat. Tak serlo mana bawa kian ratus juta mono iya pak bawang. Magi nak makur tahun ni gak dalik nasan nero meskipun makurak din anuak diur sukses sudah ngeso naluru deh nana yur suk magi angka pengurus kenapa hadin rahmat dalik mana mau san nero dan begitulah nanti alur kehidupannya orang yang berjamaah kok di sama kurak din tapi mega dalik apalagi iko makanjai bere jamaah ta na pataraka ki pung Allah taala pole di bomba pacala marajana ki buru kemudian diterimakan surah amalan yutta kitab bahu biyamini dengan tangan kanan setelah itu ipalete ko ditian surat kalbarkil hatipi fa de launa billatak tajoe setelah itu dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seluruh tubuhnya bercahaya bagaikan bulan purnama nigero ini ada tutup makanjai bere jamaah itu yang pertama din rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi tak kekele-kele berjamaah ya bahkan jangan reko pada sahabat nabi tak agar itu sahabat nabi tak ditelah sauban kira sauban budak-budak tapi dimerdekakan oleh rasulullah kemudian masuklah Islam dia waktu nata masalah dia nak agak cowle lagi mak bere jamaah kelebihannya itu dia nak bere jamaah bawang akal lebihannya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ia rasa ubang, dena karena letu ku masih gie, sengadi de bajak batau yang kami mani masulek ku masih gie. Turi tak tahu orang ni rasa ubang, kenre roh dia selalu berada di sudut sebelah kanan masjid. Kira sa sudut sebelah kanan ku, ku mau loko kak, barat ku di, ku rawiri dari jarak turu monro, turi tak tahu orang nak roh, mage nak pilih sudut nak roh. Maka dah iya roh narik kau sudut nak monro, iya ko masih yasi jaka angka de toga ga tau lau halangi di tamah iya ko matengah-tengah kak masu sama pemanya melu pak masih kiri tentu de toga ga tau lau halangi masu apa ada itu ga masih di pasok ke sujuk na romo no pintu na hadin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sedi waktu pura nikama Bilal maka majulah Rasulullah elok memimpin sholat jamaah subuh pada waktu itu apa yang terjadi giling ini tak seperti yang dilakukan imam-imam kita pada umumnya. Mitai sapna kebetulan na tujuh mate koro sunna rijalo bamupi defi gaga saubang panguni tetap na koro maka makutan na bitta aina sauban kege sauban maka desa baik defi gaga misang ya Rasulullah iku maka itu balik tari tajat-tajat cinampa sauban apa manan nalada kasausak di narikuna fana dina beri jama si bawedi etana tu tahu pagatele lenna sepatu ada masalah di jalan ditunggu oleh Rasulullah ia man apa aja mata aja nabi tak melo mani capu waktu nasuwe melo mani mumpo mata nasuwe maka dengan terpaksa Rasulullah melanjutkan salatnya tanpa untuk pertama kalinya tidak diikuti oleh Sauban urenang melo do nabi tari purana masa baja suma pari-pari nabi tesi basa bae lo sapai ternyata lebih dua jana leleng nabi tak napala tu kebolana Sauban jadi jaraknya rumahnya Sauban dari masjid dua jam perjalanan kaki tafiyir kalabian na Sauban de baja batau yang kami mani ko rumah sulik ko rusun masjid adin rahmati Allah maka toketo nabi tak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu siapa yang buka? Istrinya Sauban. Aina Sauban, kege Sauban. Tapat terimanya benin. Ya Rasulullah tak dampai ka. Nasabak belana bola aku pole di tengah na kampung ini usam pamak beri tadi di ya Rasulullah. Maka namaga memang ya renang sahabat ta Sauban. Yolona subu lele di pamasena pengala ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agamu pitu koilala ya Rasulullah depan yang urusu. Terito Nabi Ta'ala. Maka Nabi tanah purangi berena, ia sahabat ini sahabat terbaik, banyak kelebihannya. Tentu nari kota Madece melo mati, elo kata neki. Pasti kata tu, ke apa, tanda-tanda Madece nak pitah fungal latala. Minimal pasang-pasang Madece nak pitah sebelum nak mati. Maka dia naruh nasa melo tanangki ya Rasulullah. Angkat dia telu, erika dana dia nafa aja, mafa kole urenuangi kalimat tauhid na baca la ilaha illallah tapi dek. Maka nak kenapa ulake mu tu nami lo mati telu ya Rasulullah nomor sidi terima kare seandainya mabela mupah yang kedua maka dia Rasulullah seandainya ia mabarue yang ketiga ya Rasulullah terima kare seandainya wak barimanang turiyo napa napa nara lepu ah kare nabi to make si tongan na cerita na bue ia tu lake mu ampe tu maka da seandainya mabela mupah waktu nami lo yudu nyawa nak kumalakul maut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang napi tangi nangi apalan nero ala lagan na lo masih ye tani abang ala lagan na lo masih ye napaki apala pun alata termasuk ala lagan na pole masih na letu ribolana dipaki apala mana ribo po Allah subhanahu wa ta'ala egan napa malak narinya po Allah subhanahu wa ta'ala gangkan namanan nalak dekasi kagora gore ilo mopi tambai belana bolana gangkan itu nebaca mak weh seandainya bela mopa weh seandainya bela mopa padahal egana robelana bolane drama jala le bidwa jaya le lagi nak paletu masjid tapi melo mopi mabela ora sama ti romon rek ko samping na masjid di wala ada matu na nan ma gi je nama cewek la da ngle makor ka apa bahasa na ma tadi drama jala subhanahu wa taala yang kedua itu nasalake mutu ampe itu terima kedai seandainya ia ma barue apa angkana kau tu na melo masa bejasu di musim diri yang manusu tulang melo lo masih tapi deton le perencak ke tapas sama baju telu mak baju laleng mak baju baru mau di tengah napir kami na malopoe mompa e malusairo ya naruna pon bisa liwa na lejike apa yang terjadi joko lo masih tengah na lelenge angka tau na runtuh tak mampu lagi melanjutkan perjalanan tendre mamate kasih gangkana dengan sukarela dengan ikhlas hati nabuk kairo jubana malusai macare-care mon risali wangero nakala puang ero tena pada pada jok kalatu masih apa yang terjadi ketika hendak dicabut nyawanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang napi tangi nange pamalak na apalane ron nange baju bangka bangka sope sope yang mungkin deh nagaga angkat na ternyata hadin rahmatilah dengan keikhlasannya memberi meskipun macare-care nangkep maraja pun Allah subhanahu wa ta'ala weh mana nelak da'i seandainya eroma barui itu dia dah puada seandainya eroma barui malu saya lagi wakbar ya nangkep maraja pun Allah ta'ala apalagi tak matuk narikiru seandainya eroma barui wakbar yang yang terakhir hadin rahmatilah ampe itu maka nasutulah kemu seandainya ia menenah apa angka nangka waktu minu-minu susu kolo bola apa candu-candu istilah naro angka susun nasi kaca angka depan nasi di Matangang ni Melo nino, matangang ni Melo na timpo, tiba-tiba lalo pangamis dalang kadang lapar, mapalapala. Dega tamacin na balay nga siya sa kasito agad patut. Payan terjadi na bagay buduwe nangero susu kace, iya roti si di na bagay dua toy, tas si polona, tas si tangana. Ketika hendak dicabut nyawanya suamimu, kata Rasulullah, maka Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, napitangi dan reapalan nero nangero. Eroti si poloe si bawa susu si tengah kace ternyata nangka maraja pun Allah subhanahu wa ta'ala dan karena mana nangi pape nak dinna si tengah lagi si polo lagi malak dak nangka maraja pun Allah ta'ala apalagi seandainya wak barimanengnya adin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi malam pelak dan nikah apalagi masih yang niwita yoloro bitoni si tengah jangan mak bicara jadi uring kasih maka dari nangero pertama kabinan na puji pun Allah ta'ala yang dari itu as-salatu alal waktiyah sampai jak bere jamak yang kedua agana sanabi takbirul walidaini mapide cer duwe fajajat tak yaitu kaminan matanre makanya itu nasa nabi tasallang dari kongka nasa tau de na melo makanja kehidupan dunia na yen akatannya maruttung marundrung yen lek jaya maruttung yen akka ye tak denna yen bego ye salah maka sik dikunci nasa nabi tak paresa-paresa gere maga hubungan talo di tomotatta itu kuncinya. Kemudian yang ketiga din rahmati Allah aga pita keminan na puji fung Allah ta'ala yang dari itu al jihadu fi sabidillah berjihad di jalan Allah kegayasa berjihad tidak harus maka dah harus saling menumpahkan darah termasuk kita yang Indonesia ini lete jihad tak agar jihad tak berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan dan potensi kita aga kata ya refalak bira baru pewaran parang ia nak warna para tetap pakai berdiah tak bangti agama nak fungal latal tak sumbangi pasal tak tak sumbangi masih tak bangti pada dari pancaji angkat tahu kasih dia gak warna para nak tapi tanaga bawa ia nak tambang naga tetap pakai berdiah angkat tahu kasih madodo tang naga nak tapi lancar rotanan mereka ada ide nak ia nak pikirat tetap pakai masuk angkat tahu kasih dia toga warna para nak dia toga gak tapi turi mega waktu nak kapan dibutuhkan selalu ada waktunya itu honor waktu tetap pakai berjihad jadi tidak ada alasan tidak berjihad di jalan Allah jadi tafigo isini na dingin tafigo sesuai dengan kemampuan kita maka itu juga termasuk dengan al jihadu fi sabilillah sekiranya sampai kami sampaikan mudah-mudahan apa barakah pun Allah subhanahu wa ta'ala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahu muwaffiq ila qawmi tariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: mendayung merdu warisan para senior kita rangkai sejuta kata demi sejuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi tetaplah bergema kuasai udara meski resah tak pernah lelah inilah 102,8 Mesra FM mesranya musik dan informasi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipit Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipit, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di

Peran Fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Isma.

akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Idul Fitri, hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga, menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Belum kantongi izin, Komisi 3 DPRD Kota Parepare rekomendasikan pembangunan retail modern di Tunda.
3: Pembangunan sementara izin belum ada. Makanya kami memanggil semua SKPD terkait. Ada Dinas Perhubungan tadi, ada PTSP, ada dari PUPR, ada dari Dinkom, hidup lengkap. Termasuk Pak Camatnya, kita sudah meminta keterangan semua. Dan ini sudah jelas di pertemuan ini bahwa memang telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada.
2: DPRD Parepare sebut rencana air PDAM langsung minum harus pertimbangkan usia pipa.
4: Git itu besi,
5: iya.
4: Ada juga ADTE, ada juga yang dari kayak tiang listrik itu.
5: Iya.
4: Yang kayak apa tiang listrik itu ada juga. Jadi apalagi tingkat korosif atau tingkat kebocoran yang ada di dalam tinggi sekali.
5: Ya,
4: jadi tinggi. Kalau ada anak dipasang di keran, sudah dijamin tidak dari produksi air dari PDAM sampai ke pipa sebelum masuk ke
5: rumah. Iya.
4: Tidak kotor atau sudah bersih.
5: Iya.
4: Belum dijaga.
2: Bawaslu Parepare ajak peserta P2P terlibat aktif wujudkan pemilu bermartabat.
6: Yang sejak tanggal 25 Mei lalu telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui audiovisual. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan pendalaman materi dari pembelajaran yang telah disimak sebelumnya. Nah, melalui P2P ini, kami mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Kami berharap peserta dapat memahami mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan juga sengketa pemilu, sebab
2: Parepare siap jadi tuan rumah Selebes Kreatif Festival, bakal dihadiri ribuan pelaku industri kreatif dari 4 provinsi.
7: Parepare, yaitu teman-teman dari SCC Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Parepare Kreatif Ekosistem. Rencana kami ingin menjadikan Kota Parepare tuan rumah untuk berkumpul ribuan pelaku industri kreatif dari 24 kabupaten kota, dan ada 4 provinsi yang akan hadir membersamai kita dan ikut memeriahkan festival kreatif yang terselenggara di Kota Habibie.
8: Terus yang paling penting, kegiatan ini tidak hanya sebatas festival saja, namun ada
1: Insan Mesra. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Komisi 3 DPRD Kota Parepare merekomendasikan penghentian sementara proyek pembangunan 3 retail modern di Parepare. Langkah ini diambil lantaran pihak pengelola kedapatan mencuri start pembangunan sebelum mengantongi izin resmi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi Golkar, Hamrang Handani, mengatakan selain masalah administrasi perizinan, proyek tersebut juga menuai protes dari warga sekitar. Untuk itu pihaknya meminta jajaran kecamatan setempat segera memfasilitasi ruang dialog guna meredam gejolak sosial.
3: Menurut laporan yang masuk, ini sudah ada pembangunan, sementara izin belum ada. Makanya kami memanggil semua SKPD terkait, ada Dinas Perhubungan tadi, ada PTSP, ada dari PUPR, ada dari Dinkom, hidup lengkap. Termasuk Pak Camatnya, kita sudah meminta keterangan semua. Dan ini sudah jelas di pertemuan ini bahwa memang telah dimulai pembangunan tapi belum ada. Jadi kami merekomendasikan untuk menghentikan dulu sambil melengkapi semua surat-surat yang ada, ya. Kemudian juga dari warga masyarakat sekitar situ kan ada yang protes. Ini yang memang perlu jadi sangat perhatian. Kalau bisa diprioritaskan, ya prioritaskan dulu itu masalah psikologis masyarakat di situ. Jadi kami harapkan supaya mengadakan pendekatan dulu dari pihak Alfamart kepada, karena ini jangan memenuhi regulasi dan segalanya, tapi ternyata masyarakat sekitar situ ada beberapa yang tidak setuju. Mungkin ada pendekatan nanti difasilitasi oleh Pak Camat, mungkin bisa menemukan solusi yang tepat, ya, supaya bisa aman. Kita juga membutuhkan pembangunan terutama perekonomian di Parepare. Jadi kita tidak boleh saling menghalangi.
2: Lebih lanjut, Hamra menambahkan DPRD juga mendorong agar retail modern tersebut wajib memiliki MPWP daerah agar pajak yang dibayarkan dapat berkontribusi langsung pada pendapatan asli daerah melalui dana bagi hasil. Insan Mesra rencana perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare untuk menghadirkan layanan air keran yang bisa langsung diminum menjadi sorotan. Meski dinilai dapat menjadi solusi alternatif di tengah keluhan kualitas air galon isi ulang, DPRD Kota Parepare mengingatkan adanya tantangan besar pada infrastruktur pipa yang sudah usang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan bahwa penerapan zona air minum prima atau ZAM memerlukan jaringan pipa khusus yang anti karat seperti berbahan stainless atau HDPE, sementara mayoritas pipa di Parepare saat ini sudah berumur usur.
4: Kalau di Parepare ya. Ini dengan pipa yang macam-macam, ada yang git itu besi,
9: ya.
4: Ada juga HDPE, ada juga yang dari kayak tiang listrik itu,
9: ya.
4: Yang kayak apa tiang listrik itu besi. Ada juga. Jadi apalagi tingkat korosif atau tingkat kebocoran yang ada di itu tinggi sekali.
9: Ya,
4: jadi kalau ada alat dipasang di keran, sudah dijamin tidak dari produksi air dari PDAM sampai ke pipa sebelum masuk ke tidak kotor atau sudah bersih.
9: Ya.
4: Kan belum dijamin.
9: Iya, iya.
2: Di sisi lain, menyikapi keterangan warga terhadap air minum kemasan maupun galon isi ulang, pihak Fokus melalui juru bicaranya Mulyadi mendesak instansi terkait untuk memperketat pengawasan kualitas air di masyarakat. Mulyadi mengapresiasi rencana PDAM kesehatan dan Disperindak tetap proaktif memantau depot air minum yang saat ini ada.
10: Tanpa lagi masyarakat bertumpu kepada air galon. Jadi terkait perusahaan kenaikan air galon ini, memang PDAM sekarang intens melakukan komunikasi di luar Jawa, rencana ini di Subaru melakukan kerjasama dengan 9 negara. Jadi Parepare nanti itu air PDAM langsung bisa diminum. Ada alat yang dipasang di saringan, tanpa masyarakat beli lagi air galon. Jadi saya apresiasi teman-teman, utamanya Pak Direktur, mungkin ada pemikiran untuk meringankan masyarakat untuk tidak terpaku lagi ke air galon. Karena apa? Menerima toy air galon, kadang juga tidak bermutu airnya. Perlu Dinas Perindak turun langsung melihat apakah
11: Perindak kesehatan.
10: Kesehatan betul. Jangan senanya saja mapin terima takut.
9: Iya.
10: Jadi mereka agak mindre kok. Kau menyemam mau minum. Ya aku nak kau ni. Nacau ni rasana aku pipa. Nacau ni rasana agak piro.
11: Lebih jarang.
10: Kau lebih jarang.
9: Iya.
10: Sehingga kan banyak juga yang konsumsi ya begitu. Saling air galon.
9: Banyak.
10: Iya. Nah, jadi kita tidak usah terlalu resah.
9: Iya.
10: Dengan adanya kenaikan air galon. Termasuk kemarin gas LPG.
2: Program air siap minum dari PDAM Parepare sendiri dikabarkan tengah menjajaki rencana kerjasama dengan pihak luar guna mendatangkan teknologi penyaringan modern agar masyarakat nantinya bisa menikmati air bersih langsung dari keran rumah tanpa perlu masaknya kembali. Insan Mesra Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Parepare terus mematangkan kesiapan masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Melalui program pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, Bawaslu mengajak seluruh elemen warga untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Parepare Dr. Susilawati memberikan apresiasi tinggi kepada para peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran mandiri sejak 25 Mei lalu. Para peserta kembali dikumpulkan untuk melakukan pendalaman materi.
6: Kami sangat mengapresiasi seluruh peserta pendidikan pengawas partisipatif atau P2P yang sejak tanggal 25 Mei lalu telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui audiovisual. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan pendalaman materi dari pembelajaran yang telah disimak sebelumnya. Nah, melalui P2P ini, kami mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Kami berharap peserta dapat memahami mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan juga sengketa pemilu, sebab dalam kegiatan pengawasan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar kita mampu mewujudkan pemilu yang bermartabat.
2: Dengan pemahaman yang kuat mengenai mekanisme dan pengawasan penanganan sengketa, Bawaslu Parepare optimis sinergi bersama masyarakat ini dapat melahirkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Insan Mesra Kota Parepare siap menjadi pusat perkumpulan ribuan pelaku industri kreatif se-Sulawesi Selatan dan 4 provinsi lainnya di Indonesia. Kota kelahiran B.J. Habibie ini resmi dipilih sebagai tuan rumah gelaran Celebes Creative Festival 2026 atau CCF 2026. Kepastian ini dihadirkan usai ICCN Sulawesi Selatan bersama Parepare Creative Ecosystem melakukan rapat pemantapan bersama pemerintah Kota Parepare pada Rabu siang 3 Juni 2026. Korda Indonesia Creative City Network atau ICCN Sulawesi Selatan, Andis Petalolo menjelaskan event ini akan menjadi tiang penguatan ekonomi kreatif, terlebih Sulawesi Selatan masuk dalam 15 provinsi prioritas Kemenparekraf dan Bappenas.
7: Yaitu teman-teman dari ICCN Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Parepare Creative Ecosystem. Rencana kami ingin menjadikan Kota Parepare tuan rumah untuk berkumpul ribuan pelaku industri kreatif dari 24 kabupaten kota dan ada 4 provinsi yang akan hadir membersamai kita dan ikut memeriahkan festival kreatif yang terselenggara di Kota Habibie. Terus yang paling penting, kegiatan ini tidak hanya sebatas festival saja, namun ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak kalah menarik juga, yaitu melibatkan seluruh pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas, bisnis, akademisi, dan juga pers dalam rangka pentahelix talk show. Jadi nanti akan ada beberapa kepala daerah dan juga pelaku-pelaku kreatif, terus ada juga dari akademisi, terus ada juga dari insan pers, dan teman-teman pelaku bisnis itu akan membuat satu forum yang dimana follow up-nya adalah bagaimana pembangunan, penguatan, serta kekuatan industri kreatif ini bertumbuh.
2: Menutup keterangannya, Andis mengajak seluruh masyarakat Kota Parepare untuk menjadi tuan rumah yang ramah demi menyukseskan perhelatan besar yang akan mengangkat sektor UMKM dan bisnis lokal tersebut.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan salam.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
3: Rumah Makan Patato.
4: Bagus, toh?
5: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG-MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Planners, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.